0: Gen 103,1 FM bisa banget. Selamat pagi sobat Gen. Wih, ganti penyiarnya nih kali ini Karim Sujatmiko yang akan ada di Kicau Pagi sampai dengan jam 10 nanti. Selamat buat Persebaya Surabaya. Semangat rek, klub kebanggaan wong Surabaya iki. Respect juara Piala Presiden tadi malam. Buat sobat Gen yang bonek mungkin ya, boleh banget ngucapin selamat buat Persebaya. Langsung aja 0811 352 1031. Mau request? Boleh. Sekalian kasih tahu kabar jalan juga boleh. Barengan saya Karim Sujatmiko sampai jam 10 nanti.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Suka diri.

0: Gen
1: 103,1 FM bisa banget.
0: Gen 103,1 FM bisa banget. Gimana weekendnya sobat Gen? Ini adalah tanggal rodo enom saja nih, jadi masih bisa punya peluang buat jalan kemana-mana gitu. Paling wingi seneng Bromo, kecewa ya. Apakah sobat Gen ada yang berencana ke Bromo kemarin? Karena kebakarannya ternyata meluas gitu, gagal dipadamkan dengan cepat. Malah ditutup total, itu PR sih. Tapi buat yang kemarin punya rencana ke Bromo, coba ceritain dong akhirnya kemana kemarin liburannya. Langsung ke 0811-352-1031. Karena memang kalau mau ke Bromo terus gak jadi tuh pilihan liburannya tuh banyak. Ke Malang banyak makanan, nih produser saya Alia nih orang Malang. Makanan apa yang enak di Malang bu? Gak tahu dia, gak pernah makan di Malang. Alia berfotosintesis. Di Malang banyak makanan enak, kalau gak gitu sekalian geser ke Batu, naik ke atas gitu juga bisa. Atau ke Mojokerto, kemarin viral baru panen kurma. Jadi orang nanam kurma sobat Gen di Mojokerto. Bisa subur dan panen. Gokil. Dan waktu panen tuh yang antri banyak banget nungguin buahnya. Ini baru beberapa hari yang lalu sobat Gen ya. Nah ini kalau diterapkan di Surabaya, wah ini kayaknya tiap hari orang makan kurma. Pendinor yoyo ini. Coba, mungkin siapa tahu di Surabaya juga bisa karena lebih panas kan. Koyok gurun nanti. Wong Surabaya ku koyok urip nang gurun. Pendino pedha iku rasane koyok numpak unta ya kan. Hamingnya itu punuknya isinya bensin, Pertalite isinya. Atau kalau di Surabaya sobat Gen, karena mungkin saking panasnya gitu ya, semua orang gampang marah, kebutuhan uang banyak, akhirnya nyari jalan instan. Tahu enggak kemarin baru viral Pemkot itu ngasih sayembara, siapapun yang bisa melaporkan pencurian Fasum itu dikasih duit 300.000. Ini beneran sobat Gen, gak guyon. Jadi Pemkot itu bikin sayembara, siapapun yang melihat atau melaporkan pencurian Fasum dapat duit 300.000. Yuk pengangguran. Yang gak ada kegiatan silakan muter-muter Surabaya mempeng deloki kursi wesi. Delai pagar wasi. Siapa tahu ketahuan. Lumayan kan 300.000. 300.000 ini paling enggak kalau kamu ngelaporin terus sama pencurinya ketahuan, diwantemi, dipongori, bonyok. Nah itu 300.000 buat biaya puskesmas.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.

0: Maria.
1: Halo.
2: Halo malam, dengan Kak Nadia.
1: Iya, dengan siapa?
2: Kak, saya Richard, Kak, dari Mer.
1: Oh, iya.
2: Kak, mohon maaf, itu kemarin yang kunci lokernya mungkin kelupaan ke bawah kali ya, Kak Nadia ya?
1: Oh, enggak kok, udah saya kembalikan kok.
2: Kok kita belum terima ya Kak ya untuk kuncinya gitu. Apa Kak Nadia memang menganggap kunci locker itu sebagai souvenir atau bagaimana? Kok tidak dikembalikan ke kita?
1: Sudah kok, soalnya di tas juga gak ada ya.
3: Boong, yang bener.
2: Masa Kak, soalnya kita belum terima Kak untuk kunci lockernya itu.
1: Sorry sebentar, aku cek dulu ya.
2: Iya boleh-boleh, saya tunggu ya Kak ya.
4: A few moments later.
1: Sudah kok, nggak ada di tas ini.
2: Kok tidak ada ya Kak ya? Warna
1: iya.
2: Warna hitam
1: saya
2: Kak.
1: Kemarin sudah kembalikan, saya kembalikan.
3: Boong, yang benar.
2: Begini Kak, karena untuk locker yang kakak pakai, itu kuncinya yang ada pengaitnya itu berkarat Kak.
5: Karat Kak.
2: Nah itu dia, saya mau tanya, kakak untuk penggunaan locker kita itu seperti apa ya Kak ya? Kok bisa locker kita tuh berkarat ya Kak?
1: Hah? Enggak kok.
2: Waktu kakak pakai enggak berkarat kan?
1: Kurang ingat kebetulan.
3: Oh.
2: Loh, iya, waktu kakak pakai itu tidak berkarat. Tapi setelah kakak pulang, locker kita tuh berkarat. Neyeng gak?
5: Neyeng gak?
1: Saya gak ingat kondisinya, tapi seingat saya itu gak neyeng, gak apa.
2: Nah, apakah kakak itu memakai cairan-cairan tertentu Kak untuk locker kita biar tidak bisa dibuka sama customer kita yang lain?
1: Enggak loh, maaf loh, gak ada yang gimana-gimana loh.
3: Iya.
2: Atau mungkin kena, mohon maaf, air liur hidungnya kakak atau kena ababnya kakak
1: enggak,
2: atau gimana?
1: Enggak kok, sama sekali enggak.
2: Okay. Mungkin kakak pakai ababnya kakak, maksudnya bau mulutnya kakak atau kayak gimana?
1: Enggak dong Kak, sorry ya, tapi saya enggak ada yang kayak gitu. Enggak ada maksud jahat atau kayak gimana.
2: Iya.
1: Atau untuk buka locker sampai seperti itu.
2: Lubang yang untuk pengaitnya itu loh Kak. Itu Kak, yang berkarat itu pengaitnya itu Kak. Sampai mau tidak mau kita terpaksa harus menjebol Kak. Nah, ternyata dari data kita, belum kakak kembalikan.
1: Gak ada, mas, terakhir saya pakai tas ini ya untuk ke VHP itu dan ini saya udah geledah, gak ada kuncinya.
2: Iya, Kak. Karena kita kan sudah ada tim untuk pengaudit untuk locker ya, Kak, ya. Nah, menurut...
1: Saya sudah kembalikan, beneran.
2: Iya, boleh, Kak, kalau kakak...
1: Walaupun ada di celana saya kuncinya.
2: Mungkin boleh coba kakak cek. Di celananya kakak, coba kakak cek dulu untuk di celananya kakak. Apakah ada tersangkut gitu atau bagaimana?
1: Gak ada.
2: Gak ada?
1: Gak ada.
2: Gini aja Kak, kalau begitu saya minta kesediaan kakak untuk membantu kita untuk membuka locker. Berkenan Kak?
1: Kok sampai gak ada kunci lockernya itu gimana?
2: Lah,
3: ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya.
2: Lah, kalau kakak tanya ke kita kan kita juga tanya ke siapa Kak?
1: Bentar ya,
2: ya.
1: Okay.
2: Kakak kalau boleh tahu ngecek di mana ya Kak Yeni?
6: Kamu nanya?
1: Yang ngecek di celana.
6: Capek ah.
1: Nggak ya. Ada loh, beneran. Saya tuh sudah ingat, sudah mengembalikan loh.
2: Ya oke, baik-baik Kak. Gini aja Kak, biar jalan tengahnya. Karena dia tolong besok bawa ini Kak, tali pancing.
1: Oh. Tali pancing?
2: Iya, betul. Sama ini Kak, cairan anti rayap ya Kak, untuk membuka locker kita.
1: Iya.
7: Yang semangat dong.
2: Ini saya mau konfirmasi dulu, untuk yang penggunaan untuk locker yang kemarin, untuk F23, ini atas nama Kak Nadia Saputri bukan?
8: Betampung.
1: Nadia Aulia ini, salah.
2: Ini bukan Kak Nadia Saputri?
1: Kan.
2: Oh, bukan. Oh, ya Tuhan. Maaf Kak Nadia, saya salah. Tapi Kak Nadia ini masuk di Salah Sambung Gen FM.
9: Kerja bagus.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Astagfirullahaladzim kayak ketemu setan.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsy.
2: Gen FM.
3: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen, kamu bisa request yuk yang mau request. Mungkin ada lagu yang mau didengerin atau ada lagu yang pengen diputer biar didengerin orang lain. Langsung aja WhatsApp di 0811-352-1031 sobat Gen. Gak usah kesusu budale, kalem-kalem aja, percuma macet. Saya setiap pagi kalau misalnya Senin siaran pagi gitu ya, lewat Bundaran Pelangi, wis pasti macet, gak usah berharap piye-piye, pasti macet. Disiapkan mentalnya sejak sedari berangkat sobat Gen. Wis iki wis dalan Surabaya pasti macet nek Senin isu. Jadi mending ditata mentalnya, bisa request di 0811-352-1031 sekalian kasih tahu mana aja sih titik yang sekarang lagi macet di Surabaya. Kalau mentalnya masih marah-marah berarti minggune kurang suwi. Lagian minggu sobat Gen, kalau misalnya dirimu main ke mall gitu ya, kayak aku wingi, Mbok, kewabak manungso tok nang mall, blas gak iso obah. Mall-mall rame biasa kayak di tengah, kayak di TP gitu. Oh royal namanya Mbok, iku wong iso ketali kayak saking macetnya iso kelet manungso antri nang kono. Kayak untungnya kemarin tuh gak pas sama ada, kalau sobat Gen ingat beberapa hari yang lalu tuh ada sepatu obralan. Jadi ada outlet sepatu iku diskon gitu. Kalau enggak salah seinget saya adalah buy one get one, dan itu rame. Kawanda mong Surabaya enggak sepatuan kabeh koyo iki. Itu rame banget di TP seinget saya, atau kalau misalnya di mall lain juga kayak gitu kurang tahu lagi ya. Setahu saya waktu itu di TP dan weekend dan rame. Dari pagi mall buka iku wis ono sing antri sobat Gen. Iki antara dek sepatune kobong kabeh dan urgent banget, atau nganggur dia sampai bisa antri dari pagi. Padahal kalau berdasarkan artikel sobat Gen ya, beli sepatu itu cocoknya sore. Ini beneran ini. Ini enggak goroh, enggak guyon. Jadi produser saya itu ngasih tahu saya kalau beli sepatu itu cocoknya sore, karena memang ada saran dari dokter kalau sore itu ukuran sepatu adalah yang paling lebar gitu. Jadi cocoknya beli sepatu itu pas sore. Kalau misalnya pas pagi atau malam itu masih ada risiko kecilian sobat Gen. Tapi kalau beli sore itu dipastikan ukuran sebelumnya juga cukup, ukuran paginya cukup, ukuran malamnya cukup gitu ya. Ojo diakali yo, sepatu pagi punya sendiri, sore punya sendiri. Nah itu antara dua sobat Gen, antara DE konsumtif atau emang sikile telu.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, spoiling balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.

0: Lia, mata kamu kenapa sering nyipit-nyipit begitu?
1: Iya nih, suka buram, kadang juga pusing.
0: Hati-hati, bisa jadi kelainan refraksi, kayak rabun jauh, dekat, atau silinder.
1: Wah, terus gimana dong?
0: Periksa aja ke Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Ada layanan VIP dan IGD 24 jam. Terima BPJS juga kok.
1: Alamatnya?
0: Jalan Ketintang Baru Selatan 1, nomor 1 Surabaya. Teleponnya ke 031-820-10000 atau WhatsApp 0815-1110-1000.
1: Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, helping you to see better.
2: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujat Miko, Sobat Gen. Saya temenin hari Seninnya. Cek kamu tuh berangkat ke kantor, Bu. Iki wis siap menyambut hari Seninku dengan lagu-lagu yang memang kamu pengen dengarkan di jalan. Langsung aja 0811 352 1031. Karena di hari Senin tuh saya yakin semua rushing banget, kabeh ke susu gitu, di jalan kabeh ke susu. Sampai kantor banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang numpuk di hari Senin. Dan kadang-kadang Senin tuh memaksa buat kita melakukan banyak hal dalam satu waktu sekaligus gitu. Kemarin juga Sobat Gen di hari apa itu ya kita, kalau gak salah hari Senin juga deh, ada Sobat Gen tuh yang ngefoto, dia itu nyetir sambil makan. Gila, gokil banget sih ini, maksudnya kok bisa gitu. Saya makan dengan duduk aja itu gak bisa kalau diganggu gitu Sobat Gen. Nah ini kan berarti saking kesusune, saking dia itu harus benar-benar ketika sampai kantor itu gak kedistraksi sama hal lain. Jadi makan itu dilakukan sambil OTW ke kantor. Ini respect sih, sumpah respect banget. Padahal di lain hal itu banyak juga orang yang baru datang ke kantor itu datang terus ngetap, nang jeding mari ngono. Suwi mari nang jedinge iku mbuh gawe film, garap skripsi kan sing ngeruh. Anak-anak kuliah juga gitu tuh, biasanya gak akan bisa nyempetin sarapan. Apalagi yang berangkat kuliah atau kerjanya naik motor. Ayo wis coba yopo caramu sarapan ambek budal nang kantor numpak pedang, he? Masa diinfus. Ambek diinfus. Teko kantor warek ngono langsung. Itu sebuah tindakan multitasking yang menurutku sudah masuk golongan ekstrim sih Sobat Gen. Jujur, saya pribadi enggak bisa makan sambil nyetir, nyetir mobil pun enggak bisa, naik motor apalagi. Kok bisa ada Sobat Gen yang punya skill itu? Berarti kan beliau sudah melakukannya sejak lama Sobat Gen ya. Kalau Sobat Gen dirimu yang lain, kamu tuh biasa melakukan hal multitasking apa sih Sobat Gen? Apa dua hal atau mungkin lebih yang bisa kamu lakukan dalam satu waktu bebarengan? Coba langsung WhatsApp. Saya pengen tahu keunikan-keunikan yang kamu punya Sobat Gen. 0811 352 1031.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total menyusul kebakaran hutan yang meluas di area kaldera Bromo. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pembalap track house Raul Fernandez tampil dominan dan berhasil menjuarai MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Mengutip berita Detik Sport, Fernandez finish dengan keunggulan sekitar 2,5 detik atas George Martin, lalu di posisi ketiga ditempati oleh Marco Bezzecchi, disusul oleh Alex Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi 5 besar. Kemenangan ini menjadi kemenangan kedua Raul Fernandez musim ke-2026. Setelah sebelumnya menang di sprint race MotoGP Italia di Mugello. Beralih ke berita selanjutnya, kebakaran di kawasan Gunung Gede masih dalam penanganan. Sekitar 150 petugas gabungan dan relawan dikerahkan untuk memadamkan api di sekitar Kawah Wadon. Dilansir dari CNN Indonesia, tim gabungan terdiri dari petugas Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, masyarakat peduli api, relawan, serta unsur lainnya. Upaya pemadaman dilakukan secara

0: Monokitri, Cemplang, Coban Trisula, dan Senduro. Melalui berita Antara News, wisatawan yang sudah membeli tiket secara daring selama masa penutupan dapat mengajukan penjadwalan ulang atau refund melalui administrator aplikasi pemesanan daring TNBTS. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Hal multitasking apa yang biasa kamu lakukan Sobat Gen? Langsung ke 0811-352-1031. Hal nih yang bisa kamu barengi atau kamu sambil melakukan hal lain lagi gitu. Ini ada Hazim, woy, jauh-jauh dari kota Palu. Weh, jauh sekali Hazim dari kota Palu. Hal yang sering dikerjakan bersama adalah BAB dan gosok gigi. Ben efisien nang jeding. Loh, kok iso basa Jawa? Hazim, kamu di Palu ini merantau ya berarti ya? Tapi ini salah satu hal yang paling efisien sih, menyingkat kegiatan-kegiatan di kamar mandi Sobat Gen. Nah, aku sikat gigi biasanya bareng setelah keramas. Jadi keramas itu, keramas kan masih ada busanya. Nah, aku biasanya tak tinggal sikatan gitu. Sambil busanya meresap, sikatan. Setelah sikatan baru diguyur gitu. Jadi ambek kelelekan odol, kelilipan sampo. Kelilipannya ya multitasking. Ada lagi, ini siapa nih yang masuk nih? Ada Maya. Aku bisa tangan kiri gendong bayi tidur, tangan kanan kerja plus makan. Gokil, sakti iki. Jelas iki sakti Maya iki. Anyway, boleh request lagunya Perahu Kertas Kak, biar bisa semangat menyambut kertas-kertas di kantor yang sudah menumpuk. Hehe. Gokil. Nah, iki anakmu bawa nang kantor gak akhirnya Maya? Tangan kiri gendong bayi, tangan kanan kerja plus makan. Nah, bayinya digendong ambek dijagling.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen
1: 103,1 FM bisa banget.
0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ngobrol hal multitasking yang biasa kamu lakukan. Kamu bisa melakukan apa sambil melakukan apa, Sobat Gen? Saya sambil live streaming di TikTok, cari aja Gen FM Surabaya. Siapa tahu kamu mau bergabung dengan sobat-sobat Gen yang jadi begundal tangi isu. Biasanya isi komen ini kacau, Sobat Gen. Tapi silakan ngobrol di live streamingnya Gen FM. Ada saya juga di sana. Saya geser dulu membaca WhatsApp hal yang biasanya bisa kamu lakukan multitasking. 0811-352-1031. Ini ada Aji dari Surabaya. Pagi Mas Karim dan pendengar Gen FM. Oh, ini untuk Sobat Gen juga ya. Hal multitasking ekstrim. Wih, aku pernah print revisi skripsi sambil nyetir mobil. Gak make sense. Gak make sense sih. Coba gimana logikanya kamu nyetir mobil sambil ngeprint revisi skripsi? Gak make sense dong. Syukurlah lulus setelah 7 tahun. Ya nek ngene mah emang kudu semuanya multitasking, Mas. 7 tahun loh donatur nek gak ngene iki dicoret tekok kakak. Gimana coba Alia menurutmu ngeprint nih nyetir? Oh, printer portable. Baterai berarti. Ini saya belum pernah tahu sih Sobat Gen. Emang ada ya printer pakai baterai ya? Karena setauku printer ya harus nancep. Jadi printer itu listriknya aktif gitu, nancep di apa colokan. Buset, ada lagi 3 juta harganya. Mas, dirimu punya uang sebegitu banyak tapi enggak ada waktu buat kuliah tuh gimana kamu, Mas? Mas Aji, hey. Saya geser lagi di nomor yang lain, ada Melinda. Good morning Sobat Gen, kalau multitaskingku ya bisa nyetir sambil make up, sakti, sumpah sakti. Sambil make up di mobil, jadi nyampe kantor make up sudah on point. Ih, sumpah keren banget, jujur. Request lagu aku JJ Bila. Oke, okay, thank you Bang Karim, semangat hari Senin, semoga hari ini tidak ruwet, amin. Melinda juga, semoga Sobat Gen semuanya harinya gak ada yang ruwet ini. Ini keren banget, woi. Dia bisa nyetir sambil make up, apakah semua cewek bisa kayak gini ya? Sumpah. Tapi mobil kan? Kamu bisa nyetir motor sambil makeup, Alia. Sumpah, iku mburimu gak kelelakan wedak. Iku wes bersyukur sih, keren.
2: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.

0: Eits, Sobat Kin.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Walah yuk iki gen walah.
3: Gen walah.
4: Sobat Gen, Surabaya merupakan kota besar yang memiliki banyak bangunan megah, keren, dan juga banyak yang memiliki nilai historis. Nah, ada satu gedung yang ternyata perguruan tinggi swasta pertama di Surabaya, sekaligus Jawa Timur, yaitu Universitas 17 Agustus 1945, atau yang sering disebut Kampus Untak. Di Kampus Untak ini juga memiliki Plaza Proklamasi yang unik. Jadi, Plaza Proklamasi ini merupakan sebuah landmark ikonik yang udah ada dari awal mula kampus ini berdiri, dari tahun 1958, Sobat Gen. Di situ terdapat pahatan-pahatan orang-orang yang menggambarkan suasana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tempat ini menjadi syarat makna sejarah, yang akhirnya selalu menjadi titik kumpul dan spot foto favorit Civitas Akademi. Gen Owala dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia, dan itu adalah kamu.
2: Owala, yuk iki Gen Owala.
3: Gen Owala.

0: Gen 103,1 FM bisa banget masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen dan masih ngobrolin hal multitasking apa yang biasa kamu lakukan. Langsung aja 0811 352 1031. Berapa hal? Satu hal, dua hal sekaligus, tiga hal sekaligus, tunjukkan kalau kamu itu oktopus. Gurita. Ada yang masuk di WhatsApp. Pagi Karim, ini dia yang kamu cari tuh, sarapan sambil nyetir berangkat ke kantor. Ini adalah salah satu cewek monster yang gokil banget sih. Ini sobat Gen nih, si Diah ini, dia bisa nyetir sambil sarapan, sambil berangkat ke kantor. Terus dia bilang, selain itu aku juga bisa bikin alis sambil di jalan pas lampu merah tanpa meleot-meleot. Sumpah, aku feeling gak dilukis alis sih, dicap, gak cap-capan nanti gak. Gak stempel, jadi nyetir di stempel alis sih, dang, tadi alis. Request Sal Priadi dong, siap. Untuk perempuan-perempuan yang multitasking di luar sana, saya siapkan Sal Priadi nanti yang bunga matahari ya, kuaci. Ada Risa, nomor baru. Dia bilang, dulang ambil nyetir plus muring-muringi anakku mangan di kemu. Mangan di kemu airis dari ini, ya ampun. Sabar, namanya dulang anak sabar. Timbangannya kok mal bunang irung bunda. Oh coba dia yel ya. Ada siapa ini? Ada Kak Mita. Wih, lama tidak ngobrol nih sama Kak Mita ini. Dia bilang sarapan pagi sama scroll HP. Biasa terjadi. Karena makan atau sarapan itu ini saking makin kecilnya durasi fokus manusia ya. Kamu nyadar gak Alia? Kamu semakin susah fokus gak akhir-akhir ini? Biasanya itu dipengaruhi karena kita sering scrolling TikTok sobat Gen. Scrolling short-short lah, gak cuma TikTok, short form. Instagram Reels, TikTok video, shortnya YouTube. Itu bikin fokus kita semakin kecil, bahkan untuk makan fokus pun itu gak bisa. Which is itu adalah masalah yang luar biasa, apa ya, ibaratnya urgent buat kita. Karena fokus yang panjang itu butuh untuk menyelesaikan tugas-tugas gitu. Makan bolehlah sambil scrolling, mungkin gak urgent. Tapi abis kadung kerja titik bosen, terus abis itu melakukan tugas apa yang garap laporan titik, scrolling ke PR. Apa mana tentara? Perang? Perang titik, lengah titik, scrolling. Waduh, jelas kepedil HP ini.
1: Mungkinkah

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, Yura Yunita dan Tulus bakal jadi gestar di PKKMB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2026. Nah, buat kamu yang belum daftar kuliah, kabar baiknya pendaftaran mahasiswa baru gelombang 3 masih dibuka sampai tanggal 31 Agustus 2026. Langsung daftar di pmb.untak-sby.ac.id atau hubungi 0811-317-16. Sekali lagi, 0811-317-16. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kuliah keren, awalnya juga harus keren.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Hai, aku Nareswari, penyiar pagi Gen FM Surabaya. Kita mau ngucapin selamat kepada Hana Swiss Serum yang baru aja mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok. Pas banget, aku juga sebagai pengguna Hana Swiss Serum merasa aktivitas padat bikin kulitku ketemu panas, AC, sampai polusi setiap hari. Makanya aku gak bisa asal pilih serum. Aku pilih Hana Swiss Serum, si paling mengerti kulitku dengan pilihan serum yang lengkap, formula terpercaya, dan ingredients yang nyata. Hana Swiss telah dipercaya jutaan pengguna. Pokoknya Hana Swiss Serum, si paling mengerti kulitmu, serum nomor 1 di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok, dan manfaatin promonya sekarang untuk mulai merawat kulitmu. Dapetin 2 Hana Swiss Serum mulai dari 50 ribuan di toko terdekatmu.
0: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, buat nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vita Honey yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit, atau Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sampai dengan jam 10 nanti, Sobat Gen ya. Hal yang biasa kamu lakukan sambil multitasking. Satu hal, dua hal, tiga hal, empat hal, sumpah robot saya diri mulai sok melakukan lebih dari tiga. Langsung aja ke 0811-352-1031 sambil nonton saya live di live streamingnya Gen FM Surabaya, juga bisa di TikTok, Sobat Gen ya. Tapi saya geser dulu ke WhatsApp, ada yang masuk, ada ANS. Dia bilang, oh Anis, ada Anis dari Pasuruan. Oh request ternyata, mau request lagunya One Direction yang Night Change. Nanti coba saya carikan ya. Seingat saya di bang lagu nggak ada. Nanti akan saya carikan lagi ya. Ada voice note yang masuk. Ini dari siapa? Bu?
2: Halo Mas, izin ikut topik ya.
1: Dari siapa? Dari Adis. Coba kita dengarkan bersama. Adis.
2: Halo Mas, izin ikut topik ya.
1: Oke.
2: Okay. Aku kalau lagi di kampus tuh, huh? Waktu dosen nerangin tuh aku bisa yang tiba-tiba tidur gitu loh. Tapi telinga aku masih berfungsi untuk mendengarkan. Ini fun fact sih. Jadi aku waktu dosen ngomong tuh denger, tapi mata aku udah merem gitu.
1: Fix ninja ini. Fix. Jadi kalau Sobat Gen nonton Naruto, terus ada ujian Chunin. Itu ada karakter namanya Gara, bisa matanya lepas terus sambil nyontek gitu. Dia bisa tidur sambil dengerin dosen. Ini dia gak dilempar spidol udah bagus sih. Tapi gak tahu ya, emang ada ya orang yang sambil tidur tuh fokusnya tetap ada. Seinget saya orang yang terakhir bisa gitu tuh Mermaid Man ya. Di SpongeBob. Dia bisa tidur sambil melek. Ini bisa tidur sambil dengerin kuliah. Harusnya kamu menyelesaikan kuliah 4 tahun tanpa kesulitan sih, Mbak. Dan gak ngantuk. Siapa ini? Ada, ya gak ada namanya. Ada Eli. Dia bilang, hal multitasking. Dulang sak ngoceh sama bocil yang udah telat sambil nyetir dan macet di mer. Ini, sumpah ini beyond banget. Saya gak habis pikir kok bisa sambil nyetir, sambil dulang. Ini susah loh. Makan sendiri aja susah, ini sambil dulang, which is butuh kerjasama antara si pendulang dan si yang didulang. Dan dia bilang anaknya 3. Gokil, Kak Eli anaknya 3, dia bisa sambil dulang, sambil nyetir. Kak Eli perlu dicek, ini jangan-jangan ada yang anaknya telinganya kemasukan bihun mungkin.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Setelah 4 hari penyisiran, Basarnas mengakhiri operasi monitoring kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2. Simak informasi selengkapnya setelah berita berikut ini. Soekarno Cup 2026 akan dimulai pada hari Senin 10 Agustus 2026 dengan laga pembuka Jawa Timur versus Jawa Barat. Pertandingan pembuka digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya dan menjadi awal persaingan 16 tim dari berbagai provinsi di Indonesia. Melalui CPNN Jatim, turnamen edisi ketiga ini mempertemukan sekitar 400 pemain muda dari berbagai daerah dengan kompetisi berlangsung hingga partai final pada 24 Agustus 2026. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca Surabaya pada Senin 10 Agustus 2026 diperkirakan berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Suhu terpanas diperkirakan mencapai 32 derajat Celcius pada siang hingga sore hari. Melansir berita Detik Jatim, kelembapan udara berada di kisaran 54 hingga 80% dengan kecepatan angin sekitar 5 hingga 14 km per jam. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan tetap diimbau menjaga kondisi tubuh dan mencukupi kebutuhan cairan, terutama saat suhu meningkat pada siang hari. Memasuki berita utama, Basarnas mengakhiri operasi monitoring kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 pada Minggu 9 Agustus 2026 setelah memastikan kondisi di lokasi dan melakukan pemantauan terhadap kemungkinan adanya korban. Sebelumnya, dalam insiden tersebut, Basarnas bersama tim gabungan melakukan proses evakuasi dan pencarian korban menggunakan sejumlah sarana, termasuk helikopter untuk menyisir lokasi. Berdasarkan berita CNN Indonesia, hasil pembaruan data korban dinyatakan 229 orang selamat dan 5 orang meninggal dunia. Basarnas menegaskan penghentian monitoring dilakukan setelah proses pencarian dan pemantauan dinilai cukup. Sementara investigasi penyebab kebakaran menjadi kewenangan pihak terkait termasuk KNKT. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk. Biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.

0: itu sangat penting. Perbedaan pendapat, iya, ikhtilaf ummati rahmatan. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi permusuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
0: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan dan memuatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
1: Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
2: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur dari lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mereka kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pada umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak menarai terhadap hal ini, saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkeha. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara, Polda Jatim mengikrarkan adalah Tur Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
1: Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu tidak cukup hanya dengan patroli digital, melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf, mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.
3: Tetapi Jawa Timur ini memprakarsai, mendahului, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah tekan tipes yang ada di Jawa. Kondisi sekarang memang sangat dibutuhkan untuk kita dialog dengan semua pihak, baik itu pemerintah, elemen masyarakat, dan juga pihak-pihak yang punya ide dan punya gagasan terkait dengan perbaikan semuanya yang dekat. Itu bisa tindak lanjut di semua tingkatan sampai ke tingkat polsek plus yang ada di seluruh Jawa Timur.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan.

0: Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen. Saya masih punya waktu sampai dengan jam 10 nanti. Ayo kalau mau request masih ada waktu. Tadi ada yang request Gala Bunga Matahari. Sudah terputar. Saya sambil ngobrolin apa hal yang biasa kamu lakukan multitasking. Langsung aja 0811 352 1031. Apa yang biasa kamu lakukan multitasking? Ini di WhatsApp ada Angga. Laopo ae ambek mangan aku isok mas kewendeng. Apa aja lo ya? Dia maksudnya ngernet, lompat lingkaran api. Kayak wingi pelatihan manajer Kopdes ya. Gimana maksudnya? Apapun bisa kamu lakukan sambil makan itu apa Angga? Yang spesifik. Ini ada Wisma. Halo Mas Garin. Karim Mbak. K-A-R-I-M. Bukan Garin. Selamat pagi, selamat pagi. Kalau aku multitaskingku ya sambil nyetir. Berangkat ke kantor sambil make up-an. Mulai moisturizer. Sampai maskara. Rouge shadow. Gak make sense, sumpah. Aku salut sekaligus sakti ki. Plus sambil sarapan, gak make sense. Kok bisa? Pernah pas make up-an di TL sebelahku ternyata bosku. Bos mah make up-an pisan. Kok bisa sih make up-an? Kita coba telaah ya. Selama dia menyetir dia pakai moisturizer, which is ini skincare ya, bukan make up. Dia pakai moisturizer sampai maskaraan. Wow. Bahkan tadi Alia bilang dia bisa make up-an sambil enggak ngaca sobat Gen. Iki tak pikir dirimu ambek nekok spion lo, Mbak. Dan ini harusnya dirimu nyetir mobil kan, bukan nyetir motor kan? Gokil, aku salut. Saya geser dulu. Ada Setiawan. Assalamualaikum Bang Karim Benzema. Boleh, terima kasih. Ikutan yo umbah-umbah karo masak Bang Karim. Kadang karo resi-resi omah, nyetir karo mangan iso, nyetir karo nulis-nulis yo iso. Terima kasih Bang. Sehat selalu, selamat siaran. Terima kasih, semangat terus Bang Karim Benzema. Ini orang ya, kalau misalnya ngetik di WhatsApp gak ada tanda bacanya sama sekali. Aku bengong Mas Setiawan. Sampai ini sembarang kalir tapi tidak untuk menuliskan tanda baca ternyata ya.

0: di Harian.
1: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
2: Iya, kenapa?
1: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
2: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak. Tapi
1: yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
2: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
1: Nah, itu gara-gara nyamuk cikungunya itu, Dek. Kapan-kapan demamnya?
2: Baru-baru ini.
1: Berapa lama demam? Adik.
2: Berapa ya Pak? Ya saya juga kurang spesifik menghitung hari.
1: Oh iya, itu kan menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
2: Paling 3-4 hari.
1: Nah itu Dek salah satunya. Memang cikungunya ini ya demam, ruam-ruam. Sampai-sampai Dek mohon maaf kalau salah penanganannya nanti bisa koet loh Dek ini Dek. Sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya?
2: Kemarin itu saya beli madu. Jadi ya saya belinya madu.
1: Oh ngawur.
2: Sama beli.
1: Ngawur itu, ngawur itu ngawur. Gini Dek, kalau cuma minum madu saja itu kurang Dek.
3: Iya.
2: Selain madu saya juga minum paracetamol juga sih. Loh, Pak, minum Dek. Panadol. Kemarin itu sempat enggak manjur, saya minum Altagrip kalau enggak.
1: Tuh kan ya, kebanyakan obat sampean enggak manjur tuh akhirnya kan. Ginjale sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh gini loh Dek, orang saya yang ikutan konsultasi nih sama ahlinya. Jadi saya ini cuma menyampaikan ke adik biar ginjalnya adik itu enggak ginjal-ginjal.
3: Boong, yang benar.
1: Jadi gini, namanya kan cikungunya. Jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah.
2: Okay.
1: Adik tahu lengkuas?
2: Iya, Pak, kenapa?
1: Dikunyah setiap jam 6:15. Catat deh. Terus deh, jam 12:15 harus nyemil kluwek deh. Tuh.
2: Oke. Okay.
1: Terus deh, jam 15:00 Dek Jelita ini harus lari di tempat.
2: Cuman
1: 10 menit aja, Dek. Nanti insya Allah kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya, udah gak ada efeknya.
3: Okay.
1: Tolong diulang lagi biar informasinya tersampaikan.
2: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang ya, Pak.
1: Terus?
2: Yang terakhir jam 15 itu apa, Pak?
1: Loh, kok malah tanya lagi, gak didengerin. Lari di tempat.
2: Saya kelupaan yang nyatut yang jam 15 itu, Pak.
1: Lari di tempat.
2: Oh iya.
1: Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar Dek Jelita yang kuliahnya di ITS?
2: Enggak, Pak.
1: ITS jurusan apa, Dek?
2: Saya teknik lingkungan, Pak.
1: Oh. Loh, salah saya data ini, Dek. Orang saya ini Jelita yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf.
2: Begitu.
1: Mohon maaf, Dek Jelita. Tapi Dek Jelita ini masuk di salah sambung Gen FM.
2: Oh, begitu.

0: Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay na Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau ngobrolin apa sih hal multitasking yang biasa sobat Gen lakukan. Banyak banget yang masuk di WhatsApp saya. Kalau mau ikutan ngobrol langsung aja ke 0811 352 1031. Saya bacakan dulu. Ada Alfian di WhatsApp. Saya bacakan dulu Mas Alfian. Pagi Bos Karim, dua hal yang bisa ku lakukan berbarengan dalam satu waktu iku mencintai istri dan janda sebelah. Gak masuk. Request lagunya Armada berangkat pagi pulang pagi, thank you. Ini bukan multitasking ya Mas, ini extreme sport namanya. Dirimu harusnya diliput Red Bull. Terlalu ekstrim. Ada Rarin, nyuapin anak makan sambil cuci piring, ya ampun. Ini gimana caranya tanganmu gak kelep sabun ketika kamu megang sendok anakmu Mbak Rarin? Karena kan paling gak deh ketok sepet atau pahit gitu pas kedulang kuahnya melbu, sabunnya melbu nang kuah soto. Pas mau dulang, keren sih. Tadi saya baca di live streaming saya ada yang komen, kayaknya yang sering multitasking itu adalah cewek deh Mas. Adalah ibu-ibu, bener sih. Tapi justru makin kesini tuh sobat Gen, saya pernah baca artikel kalau multitasking itu hal yang sudah biasa dilakukan justru. Yang susah dilakukan sekarang untuk generasi sekarang adalah monotasking atau melakukan satu hal dari awal sampai akhir dan benar-benar fokus dia melakukan itu sampai selesai. Karena banyak banget distraksi. Tadi saya sempat ngobrol juga di talk sebelumnya. Kita tuh terbiasa nonton live, bukan live TikTok ya. Terbiasa scrolling TikTok, terbiasa scrolling Reels, terbiasa scrolling shortnya YouTube. Itu jadi kita punya span fokusnya atau waktu untuk durasi fokusnya itu pendek banget. Sehingga itu fenomenanya kita semua menjadi orang multitasker semuanya. Mudah melakukan banyak hal secara sekaligus. Dua hal atau lebih gitu. Justru yang susah adalah monotasking. Dan itu mau gak mau harus latihan ulang. Seperti kita kecil dulu kita latihan ulang. Membuat diri kita fokus dari hal-hal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kayak misalnya makan. Coba dilatih makan ya makan. Ini saya gak ngomong, saya juga gak makan sambil nonton ya. Saya sendiri juga butuh latihan sobat Gen. Untuk makan, fokus makan gitu. Bener-bener persendok, saya nikmati makanannya. Tidak membuka HP dulu, tidak sambil scrolling, tidak sambil nonton film. Memang angel, tapi bener-bener harus latihan gitu. Latihan makan dulu, tidak sambil nonton apapun. Kalau udah bisa, latihannya dinaikin. Per butir nasi. Butir nasinya dimakan satu-satu. Iki gak latihan, iki lebih ke posomotik.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget masih ngobrolin hal yang biasa Sobat Gen lakukan dengan multitasking. Langsung aja 0811 352 1031. Tapi ini karena sudah mepet dengan closing, requestnya sudah tidak bisa diputar Sobat Gen ya. Salai, gak ngirim cat mouse diomong. Saya itu siaran sejak jam 7 pagi. Save nomorku 0811 352 1031. Besok pagi start jam 7, kamu langsung request. Bisa biar bisa tak puterin. Jadi kamu tinggal menikmati lagunya aja gitu ya. Sekarang saya tinggal mau bacain Sobat Gen yang sudah ikutan ngobrol hal multitasking yang biasa Sobat Gen lakukan. Ini ada Adis. Mau ikutan topik hari ini Mas Karim. Dulu waktu masih sekolah dan kedapetan ulangan sesi 1, suka ngapalin materi sambil nyetir. Masuk akal. Mau request lagu 17 Tulus. Tadi Tulusnya sudah pakai ini ya, Teh Hijau ya. Tadi Tulus sudah keputer yang Teh Hijau lagu barunya. Ini biasa sih, kayak ngapalin materi sambil nyetir. Memang berbahaya, tapi harusnya kalau kita otak manusia itu punya apa namanya, ada autopilotnya sebenarnya tipis. Apalagi kalau perjalanannya itu kita lakukan setiap hari Sobat Gen. Rumah sekolah tiap hari berangkat Senin sampai Jumat. Nah itu bisa jadi di jalan itu autopilot kita bisa sambil mikir yang lain. Biasanya skip kita itu. Kok moro-moro tutup gini ya gitu. Tadi selama perjalanan mikir apa aja. Fenomena itu ada. Tapi ojo sampai awarenessnya turun. Gitu ya. Karena saya pun kalau misalnya mau stand up gitu, saya biasanya akan latihan saat menyetir. Sambil nyetir mobil, sambil nyetir motor. Kalau menuju ke venue, saya apalin materinya tuh di situ gitu. Ada juga yang masuk di Instagramnya Gen FM. Dia bilang katanya mendengarkan orang cerita dan disuruh meramalkan masa depan negeri ini. Makanya cok cangkruk nang gedung DPR, Mbak. Kayaknya sampean salah cangkruk iku. Ini ada WhatsApp lagi dari Adityo. Nyetir ambek ngisi etol utawa pulsa. Sing repot nek keluwihen nol. Isi 50 dadi 500. Duit mangan dadi katut. Masa arep bayar sego jual pulsa apa ati etol. Enggak Mas, sampai nih guys, mangan pakai data. Nah, iku. Warek tapi roaming, Mas.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Luas area terdampak kebakaran di kawasan Gunung Bromo bertambah hingga 270 hektar dalam sehari. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga SEA Women FIFA Cup 2026 leg kedua yang berlangsung di Thailand. Melalui Detik Sport, Indonesia mengamankan posisi ketiga setelah meraih satu kemenangan dan dua kekalahan sepanjang turnamen. Gelar juara leg kedua SEA FIFA Cup 2026 diraih oleh Thailand, sementara Vietnam menempati posisi kedua. Hasil ini membuat Indonesia kembali finish di peringkat ketiga dalam dua leg penyelenggaraan tahun ini. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah menargetkan aturan baru terkait ojek online atau OCOL yang terbit pada Agustus 2026, bahkan diupayakan sebelum 17 Agustus. Mengutip berita CNN Indonesia, perpres ini akan menjadi dasar pengaturan sektor transportasi online, termasuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengemudi OCOL. Pemerintah masih melakukan finalisasi dan pembahasan sejumlah ketentuan sebelum aturan tersebut diterbitkan. Memasuki berita utama, luas area yang terdampak kebakaran di kawasan Bromo bertambah sekitar 270 hektar dalam sehari seiring kebakaran hutan dan lahan masih meluas. Dilansir dari berita Kompas Jatim, kebakaran terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS sehingga penanganan difokuskan pada upaya pemadaman dan pengendalian agar api tidak semakin meluas. Petugas gabungan terus melakukan pemantauan dan pemadaman di sejumlah titik terdampak, sementara masyarakat serta wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Gen 103,1 FM bisa banget. Ini waktunya saya closing Sobat Gen. Terima kasih loh yang sudah ikutan ngobrol. Terima kasih yang udah ikutan request, ngasih tahu kabar jalan. Terima kasih juga tadi yang udah ikutan nonton saya di live streaming. Semoga Sobat Gen nyampe di kantor dalam keadaan yang semangat, bisa menyelesaikan tas atau tugas hari ini dengan baik dan lancar. Saya harus pamit dulu, saya mau terima kasih sama produser saya yang sudah membantu, ada Kak Alia, ada operator juga Mas Fajar. Besok kita akan ketemu lagi di jam yang sama, jam 7 sampai jam 10 di Kicau Pagi barengan Karim Sujatmiko. Tapi sekarang saya harus sign out.
5: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
6: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Halo.
1: Ya.
0: Selamat pagi dengan Mas Vito.
1: Dari?
0: Mas Vito, saya atasannya Denny nih. Besok jadi TM nggak nih Mas Vito?
1: Oh, ini HK ya?
0: HK, ya betul.
1: Oh iya, oke, okay. Jadi besok.
0: Jadi, oke. Tapi gini Mas Vito, ada yang aku harus sampaikan nih. Mungkin dari Denny nggak bisa nyampein, biar aku aja sebagai head of bangket, biar acara juga berjalan dengan lancar. Jadi untuk tanggal 1 nih Mas, ada 2 poin yang mau saya bahas. Poin pertama adalah Mas Vito, kira-kira nggak apa-apa nggak kalau venue-nya kita ganti?
1: Oh, kemana ya?
0: Ke poolside.
1: Kolam renang.
0: Kolam renang. Area kolam.
1: Emang kenapa yang area situ kenapa?
0: Nah, area sini itu mau ada renovasi. Jadi kurang cakep gitu menurut saya.
1: Itu masalahnya kalau di situ muat untuk 30 gitu.
0: Muat. Nanti
1: kalau gitu kita mesti lihat lagi tuh loh.
0: Iya enggak apa-apa, sekalian besok dilihat. Oh, gitu. Ya. Itu menurut saya lebih bagus ya karena ini outdoor gitu. Dan ada pool, ada air-airnya.
1: Nah, terus itu untuk
0: palingan sedikit ada tamu-tamu yang berenang kali ya.
1: Oh, diizinin.
0: Yang nyebar-nyebur ceplas-ceplos enggak apa-apa dah.
1: View-nya?
0: View-nya gedung dan AC outdoor dari gedung-gedung tersebut. Tapi kalau misalnya mau kita dekor AC-AC outdoor dari gedung sebelah bisa. Kasih bunga-bunga gitu, kita udah kerjasama. Kalau Mas Vito oke, nanti 30 tamunya pas masuk area pool gak boleh pakai sepatu Mas.
1: Oh gitu ya. Oh itu resikonya itu ya.
0: Iya. Gitu loh, 30 tamunya ini jangan pakai sepatu pantopel dan jangan pakai sepatu hak yang mungkin 2 inci boleh. Tapi jangan pakai hak yang 35 inci.
1: Oke,
0: itu aja note-nya.
1: Coba aku harus discuss dulu ya.
0: Gak apa-apa. Nanti pawang kita yang kasih ya Mas ya, pawang kita kasih.
1: Oh.
0: Kita make sure bahwa hari itu Kuningan tidak hujan. Kita pakai pawang yang dipakai sama partai-partai, tenang aja.
1: Bukan Cirara tapi.
0: Bukan, ini pawangnya partai-partai nih, tenang, udah. Ya, bahkan ya Mas, terakhir kita bikin event di swimming pool ya Mas ya. Itu si pawang, kolam renang saya kering.
1: Ada kacau juga tuh.
0: Satu lagi ya Mas ya, kan kita dari Denny sudah menjanjikan paket nih, pas pernikahan dapat kamar. Nah, sayang sekali Mas, minggu kemarin kita sudah terminate kerja sama-sama mereka.
1: Oh, jadi nggak ini ya?
0: Mas juga tetap dapat. Kita dapatnya free-nya di Kalibata City, Mas.
1: Nggak ada pilihan lain apa? Mungkin.
0: Kalibata City bagus loh.
1: Ya, kita tahu lah.
0: Tahu ya?
1: Mas tahu sama situ ya?
0: Apa mau eventnya di situ aja?
1: Janganlah.
0: Oh jangan. Tidak, ya.
1: Jangan. Besok ketemu dengan bapak nggak?
0: Besok nanti sama Denny, makanya saya sebagai head of banquet ya. Saya berasa tanggung jawab di sini. Tinggal sebentar lagi nih acaranya.
1: Iya.
0: Ya, tanggal 30 Juli kan?
1: 1 Juli.
0: Bukan tanggal 30 Mas, yang tanggal 30.
1: Tanggal 1 Juli saya.
0: Ini dengan Mas Vito Sumarsono bukan ya?
1: Bukan.
0: Wah, saya salah orang nih.
1: Salah sambung, masuk GNFM.
0: Iya. Yeah. Dan Mas Vito masuk salah sambung di GNFM.

0: Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini. Gen FM.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
4: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
5: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Selamat pagi, Pak Arno.
3: Halo, halo. Ya, selamat pagi.
2: Pagi, Pak. Saya Rudi, Pak. Dapat nomor telepon Pak Arno dari Jaka.
3: Oh, iya.
2: Ini perihal, ini Pak, perihal coffee shop. Bapak lagi mau bikin coffee shop dan nyari konseptor gitu ya, Pak, ya, menurut Jaka.
3: Iya, betul sekali.
2: Mungkin kita bisa kerja bareng, tapi sebelumnya saya jelasin dulu, izin nih, Pak. Kalau dari Jaka doang kan mungkin nggak cukup ya, Pak, ya?
3: Iya, betul.
2: Saya itu udah bekerja sama dengan banyak coffee shop.
3: Contohnya apa aja? Apa aja yang udah
2: saya ini? Kalau yang paling lama ya, Pak, Kopi Toko, Pak. Sama Boins Coffee, Pak.
3: Iya, saya pernah dengar.
2: Boins. Yang warna hijau tuh, Pak, yang ada tapi sama supermarket. Dari Bapak sendiri, saya pengen tahu nih, Bapak maunya di berapa skala bisnisnya?
3: Saya lebih suka yang kafe ya, yang memang orang bisa datang, bisa duduk. Mungkin di 4,5.
2: 450 juta ya, Pak, ya?
3: Dan untuk ROI-nya itu gimana kira-kira?
2: Wah, Bapak nih, langsung ROI aja, Bapak. Saya rasa ROI-nya di 1 tahun, Pak.
3: Satu tahun
2: ROI, ya, Pak, ya. Tapi, Pak, tapi ROI yang 1 tahun itu bisa jadi 6 bulan, bahkan 3 bulan kalau Bapak mulai sekarang.
3: 6 bulan?
2: 3 bulan, Pak, ROI-nya. Ini kalau Bapak tertarik ya, Pak, ya. Namanya adalah Jessica Coffee.
3: Waduh, maksudnya gimana?
2: Ya, namanya Jessica Coffee.
3: Yang bener aja lah, Mas.
2: Loh, 450 juta, ROI 3 bulan. Bapak beli tanah pun belum tentu seperti itu, Pak.
3: Mungkin bisa ada pilihan lain mungkin, Mas.
2: Nah, saya sudah punya produk unggulannya, Pak.
3: Apa itu?
2: Jessicano Cold Brew.
3: Oh, dari itu ya, Americano.
2: Ya, hitam, Pak, kopinya hitam.
3: Ya, tapi saya belum berani loh, Mas. Saya dengernya aja kok was-was, takutnya ada pihak-pihak tertentu yang mungkin merasa dirugikan atau bagaimana.
2: Loh, nggak ada dong. Ini kan sebanyak orang punya nama Jessica, Pak.
3: Iya, tapi sekarang ini kan belakangan ini kan lagi ramai yang soal kasus bebasin itu.
2: Kalau Bapak nggak mau, it's okay. Saya kasih konsep ini ke orang lain, boleh ya, Pak? Gimana? Apa Bapak? Bapak mau jalan nama saya, boleh. Saya kasih nama yang berbeda, boleh. Misalnya, Double Shot Coffee. Ya, itu standar ya, Pak. Gak menarik lah buat orang gitu ya. Bapak paham ya maksud saya, Pak, ya?
3: Saya mengerti maksudnya, biar kita riding the wave, ya. Tapi nama itu menurut saya masih berbahaya, Mas.
2: Oke. Bapak kalau oke, ntar tinggal hubungin saya ya, Pak Arnold, ya.
3: Iya, baik-baik, Mas. Terima kasih.
2: Izin untuk follow Bapak di social media nih, Pak.
3: Saya nggak aktif banget loh di Instagram, Mas. Saya jarang main sosmed gitu, kayak anak muda aja.
2: Tapi ada nih, saya lihat followernya banyak loh, Bapak nih. Iya loh.
3: Apa itu?
2: Saya juga sampai bingung, Bapak ngapain kok nyari apa namanya, nyari konsultan untuk coffee shop. Bapak kan udah jago masak, ya kan? Bapak juga juri gitu. Masa sih?
3: Yang bener aja, Mas. Juri apa?
2: Ini Pak Arnold Purnomo kan?
3: Bukan, Arnold Purnomo siapa?
2: Juri MasterChef bukan?
3: Bukan.
2: Saya salah siapa? Orang. Saya salah sambung. Dan Pak Arnold masuk salah sambung di Gen FM. ROI, Pak, 2 minggu, Pak, ROI.

0: Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Sobat Gen, masih bingung mau ngapain pas weekend nanti? Cobain deh, mampir ke The 22nd Surabaya Kite Festival 2026. Di festival ini, kamu bisa lihat ratusan layang-layang dengan bentuk dan warna yang unik loh. Gak cuman itu, bakal ada tenan UMKM dan berbagai hiburan juga yang bikin suasananya makin seru. Cocok banget pokoknya buat quality time bareng orang tersayang kamu. Catat jadwalnya ya, festival ini bakal digelar tanggal 29-30 Agustus 2026, mulai pukul 10 hingga 4 sore di Southside Area, Long Beach, Pakuwon City, Surabaya. Buat yang mau ngepoin detailnya, langsung aja follow Instagram @tourism_surabaya. Dan jangan sampai kelewatan ya.
4: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: nutrisi harian.
1: Halo Mbak Pita.
2: Halo.
1: Saya Riko dari TV. Mau pesen ya. Catering bisa Mbak ya?
2: Oh boleh.
1: Nasi box itu berapa sih Mbak?
2: Yang kalau biasa dipesen kan yang 25.
1: Nah kalau ini kan saya baru nih, belum tahu nih apa aja.
2: Oh ada buahnya, buahnya bisa request. Terus nanti ada sayur, ada daging. Nasi terus ya biasa perlengkapan sendok makan.
1: Dagingnya itu daging apa? Sama buah itu dapat buah apa? Nanti dikasih buah naga itu.
2: Enggak dong Mbak ya. Kalau anak-anak sih mintanya jeruk atau enggak pisang.
1: Oke. 25 tuh bisa dapat musangking, Mbak.
2: Musangking. Dapat.
1: Oh, belum dapat. Loh.
2: Iya.
1: Padahal cukup praktis. Sama kalau dagingnya daging ayam atau daging sapi, Mbak?
2: Sesuai request juga. Kalau itu bisa request.
1: Oh, bisa request. Berarti bisa sate klata gitu bisa ya?
2: Enggak
1: bisa. Enggak.
2: 35.
1: Oh, iya. Misal 25 dikasih semacam oseng-oseng dari Dim's The Meat Guy itu bisa gak?
2: Dari apa Mak?
1: Wagyu, dagingnya daging wagyu gitu bisa gak?
2: Waduh, belum dapat.
1: Oh belum dapat ya? Ya udah.
2: Iya.
1: Kalau misalnya nih Mbak, ini kan budgetnya ya tahu sendiri lah, dibatasin gitu kan dari atasan gimana gitu. Agak kurang-kurang dikit bisa gak Mbak? Misal kayak 10.000 gitu gimana Mbak?
2: Waduh, 10.000 Mas?
1: Iya.
2: Jauh banget.
1: Iya 10.000. Ya kita custom aja, misal dagingnya gak perlu yang daging wagyu gitu, gak usah. Tapi daging-daging wagyu tapi suwir gitu.
2: Ya custom-customnya gak 10.000 juga. Aku ngasih harga di 20 aja masih mikir-mikir gitu loh. Paling
1: kalau kalau gitu gini deh. Antara kita aja sebagai ini, kalau misalnya nih Mbak, kalau misalnya Mbak Pita kasih kita harga 10.000, tapi aku bisa janjiin Mbak Pita main di sinetron aku nih, gimana nih? Pemeran utama nih Mbak, pemeran utama.
2: Oh iya kan?
1: Pernah casting kan?
2: Udah lama.
1: Iya, itu dia. Ya, stripping kita coba 13 episode dulu Mbak, gimana?
2: Ah, gak percaya. Emang Masnya, kalau boleh tahu jabatannya apa tak?
1: Saya casting director. Mau gak?
2: Iya, tapi...
1: Iya, deal.
2: Ibu ya?
1: Iya, tapi aku butuh casting dikit nih. Ini gak apa-apa ya Mbak ya?
2: Iya, gak apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa ya. Ini dialognya. Kalau dia ngomong sama gua, "Pa, makannya gak enak, gua tabok, makan kamu," gitu.
2: Oke.
1: 3, 2, 1, action.
2: Kalau dia ngomong sama gua, "Pa, makannya gak enak, gua tabok, makan kamu."
1: Oke, nice. Aku dapat. Sekali lagi tapi ya. 3, 2, 1, and action.
2: Kalau dia ngomong sama gua, "Bikinnya diinit, gue tabuk, makan kamu."
1: Itu, nice.
2: Yeah.
1: Nice. Ini aku bisa jamin ini akan dapat sekitar 25 sampai 50 episode sih. Aku bisa jamin. Ini keren sih. Ini keren. Tapi nanti langsung aku ke Puspa Catering aja Mbak ya.
2: Puspita Catering.
1: Hah?
2: Puspita Catering Mas.
1: Puspita Catering? Bukannya Puspa Catering? Waduh, saya salah orang dan kamu masuk di salah sambung Gen FM. Halo Mbak Pita.
3: Wah, lu ditabok loh sama dia. Lu ditabok pakai nasi box loh.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Bangan. 103.1 FM Bisa Banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
4: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu.

0: Ken. 103,1 FM, bisa banget.
1: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
2: Rio Febrian, Aku Bertahan.
3: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
2: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
3: Would it be nice to hold you?
2: Cuma di Gen.
4: Gen 103,1 FM Surabaya.
0: Gen 103,1 FM
5: bisa banget.

0: 25 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Selamat pagi dengan Rais Mandani.
1: Iya, Pak.
0: Kenalkan, saya Rudy dari Mercure Cikini, Mas.
1: Oh, iya, Pak.
0: Dari tim HR. Dapat dari tim saya, kebetulan saya lagi nyari yang mau kerja di sini, khususnya untuk bagian cleaning, ya?
1: Cleaning apa, Pak?
0: Cleaning duster. Nah, kita mau nyari untuk yang kamar nih, Mas.
1: Oh, yang kamar, ya?
0: Kira-kira kamu mau nggak?
1: Mau sih, Pak.
0: Nah, kita nyarinya yang room to room nih, Mas. Ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau masalah cleaning kan itu secara teknis ya, Mas, ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, kita di sini kan di Cikini. Cikini ini banyak sekali tamu-tamu luar negeri, Mas. Kan Anda selama ini di dapur, ya? Saya pengen tes dulu sama kamu nih. Kalau misalnya kamu ketemu tamu-tamu dari luar, ya saya pengen tahu penyapaan kamu. Saya boleh tes itu?
1: Oh iya, paham.
0: Boleh, ya? Oke. Ketika saya lagi jalan, saya adalah tamu dari Indonesia, kamu lihat saya orang Indonesia. Ketika kamu lagi lewat di lorong juga untuk membersihkan satu kamar, apa yang kamu katakan?
1: Selamat siang, Pak.
0: Oke, bisa dirubah sudah. Selamat siang, Bapak. Coba.
1: Selamat siang, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Nah, enggak. Dia enggak bakal minta bantuan kamu. Dia cuma lewat aja.
1: Oh, iya.
0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Tapi tetap senyum. Satu,
1: siap.
0: Dua, tiga.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Nah, good. Kedua, kita juga banyak tamu-tamu dari Jepang.
1: Dari Jepang, Pak, ya?
0: Jadi kalau kamu ngelihat yang perawakannya kayak agak Jepang-Jepang gitu, jangan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang. Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: Jangan, kamu ragu, jangan ragu. Ko.
1: Ni.
0: Chi. Wa.
1: Wa.
0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: Nah, gitu. Dan yang ketiga yang paling banyak adalah orang dengan berbahasa Inggris.
1: Wah, kalau bahasa Inggris saya kurang bisa, Pak.
0: Gak apa-apa, saya ajarkan.
1: Iya.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Ah, itu masih ada R-nya tuh.
1: Good morning.
0: Ah, cakep. Nah, sekarang pakai bahasa Inggris. May I clean your room?
1: Apaan, Pak?
0: May I clean your room? Kebayang kalau misalnya orangnya punya nama, ya? Kamu menyapanya full, ya?
1: Wah, gak bisa saya, Pak.
0: Gak apa-apa. Contoh misalnya orangnya punya nama, harus kita sapa dong. Contoh misalnya namanya adalah Donat. Excuse me, Mr. Donat. May I clean your room?
1: Excuse me, Mr. Donat. May I clean your room?
0: Oke, bagus. Yang kedua, DIY. Excuse me, Mr. DIY. Can I clean your room? Coba.
1: Excuse me, Mr. DIY.
0: May I clean your room?
1: May I clean your room?
0: Terakhir, ya, misalnya namanya adalah Potato misalnya. Coba kalau Mr.-nya Mr. Potato, coba. Satu, dua, tiga.
1: Excuse me, Mr. Potato. May I clean your room?
0: Cakep ini. Untuk gaji kita di 1,2, ya. Dapat nggak nih? 1,2 itu kerjanya 24 jam.
1: 24 jam?
0: Ya.
1: Tapi seminggu itu pasti ada hari libur, ya, kan?
0: Liburnya paling 30 menit lah.
1: 30 menit? Dalam sebulan?
0: Dalam sebulan. Ini Mas Raisman
1: Dani. Iya.
0: Bukan Tani namanya.
1: Bukan, Tani mah cewek, Pak.
0: Saya kayaknya salah orang deh. Maaf, ya, saya salah, iya, sambung. Dan Mas masuk salah sambung di GDV.
2: Pantesan kagak jelas
0: gue. Bro, maaf, ya, tapi semoga lu bisa dapat kerjaan cepat, ya, kerjaan yang lu suka, kerjaannya juga langgeng, panjang, ya, Bro, ya.
2: Oke.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.

0: Men.
1: 103,1 FM bisa banget.
0: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
2: Gen FM, asik banget.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: Langsung dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Coki It's Back. Sudah hari Senin Sobat Gen dan sudah jam 4 sore. Mari kita bersenang-senang. Pastinya di nyore, nyerocos sore-sore. Sampai nanti jam 7 malam.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Sama-sama. Mas Budi, do do do do do do Remi. Terima kasih banyak. Terima kasih loh kalau setiap sore kegiatan kamu lagi perjalanan atau lagi masih di kantor atau masih di sekolah atau lagi on the way mau berangkat les terus langsung on the go aja pulang ke rumah, selalu rutinitasnya adalah dengerin aku siaran. Terima kasih banyak. Welcome to my show Sobat Gen di Nyore Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Anyway, hari ini aku men-challenge diriku Sobat Gen.

0: Kan hari Senin, 2 hari kemarin aku libur, gokil, coki makanannya ugal-ugalan. Karena aku kedatangan, my lovely, my honey bunny, my best friend forever. Kalau kedatangan turis, ya Allah, kuah bebadokan kudu dilahap, ya toh. 2 hari weekend, sambil kerja, sambil nemenin temen yang lagi datang ke Surabaya, kuah bebadok. Hari ini aku challenge diriku dengan ngikutin kalistenik ala Mas Tom Holland Sobat Gen. Katanya dibilang adalah Cindy. Ken dia tuh Cindy ya, Cindy. 5 kali pull up, terus 10 kali push up, terus 15 kali squat. Selama 20 menit sakuate. Bo, rasane ya Allah, ugal-ugalan. Bisa 11 kali repetisi, bukan repetisi, pengulangan loh aku loh, syarat sama tubuh aku. Ngos-ngosan, buat Tom Holland Sobat Gen 20 menit isap piro 25 kali. Puantes, puantes. Lek kamu lihat awae nang Spider-Man film Sobat Gen ya, awae muas kelembleketer jentak-jentak, des. 20 menit isa 25 kali. Aku 11 kali putaran aja wes menggos-menggos. Allahu Akbar. Mas Tom. Syarat buat kamu Sobat Gen ya, sekarang lagi dengerin Coki siaran, mau update kondisi traffic boleh loh di 08 11 352 1031. Ada yang pulang tenggo nih kayaknya. Hai Salsa.
1: Halo, halo, Coki. Coki yang mau update traffic dong. Buat teman yang mau dari arah Waru ke Krian ataupun Krian ke arah Waru, lancar semuanya, dua arah.
0: Alhamdulillah.
1: Aman pokoknya.
0: Ah, aman lancar.
1: Hati-hati ya Sobat Gen yang ada di jalan. Tadi soalnya pas aku lewat tuh Kak Coki ada kecelakaan ya. Oh, maaf gue bendalik ya Allah.
0: Gimana?
1: Pakai sepeda motor sih Kak Coki, pakai jaket biru gitu, kalau nggak salah korbannya tergeletak di bawah.
0: Ya Allah.
1: Itu dari arah Krian ke arah Waru.
0: Oh iya iya. Nah,
1: sebelum flyover Trosobo itu loh Kak Coki. Kayaknya sih kesundul bis Kak Coki, soalnya ada bis di belakang yang berhenti Kak Coki.
0: Terus
1: pokoknya Sobat Gen
0: hati-hati
1: ya Kak Coki.
0: Hati-hati
1: ya.
0: Bener.
1: Gak usah ngebut. Wes penting selamat enek keluarga sing nunggoni, anak bojo, ibu bapak wong ngenteni.
0: Iya, temenan.
1: Boleh Kak Coki, aku mau request, boleh enggak Kak Coki?
0: Apa
1: aku
0: tuh,
1: mau
0: sayang?
1: Request lagunya. Anggun C. Sasmi dan Kak Coki yang mantra Kak Coki. Puterin ya Kak Coki.
0: Siap.
1: Thank you.
0: Terima kasih darling, hati-hati di jalan. Ada siapa lagi nih?
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Coki. Irham.
2: Kurang ya Coki suara aku rada
0: lagi. Iya, apa?
2: Pakaian konser.
0: Konser.
2: Kak Coki, info trafik dari Surabaya Barat ini saya mau ke
0: kemana?
2: Surabaya Timur.
0: Aha.
2: Infoe Maijen padet.
0: Udah padet
2: iki
0: ya?
2: Iki wis teko. Aditya Warman lanjut ate arah kebun binatang. Yo lumayan lancar tapi wis padet.
0: Oke, thank you bro.
2: Iki gorong ana topik e ya Kak Jogi.
0: Belum. Aku ngomongin
2: topik dhewe Kak Jogi.
0: Halo, ngai dhewe malahan.
2: Yo aku seneng banget Kak Jogi.
0: Kenapa?
2: Hari ini kayak wong lanang ku dirajakan sama ratunya.
0: Idi.
2: Kak ngucapnya aku selamat ulang tahun tak Coki.
0: Selamat ulang tahun.
2: Disurprise 3 hari berturut-turut
0: iki Coki. Senenge.
2: Amin 1 disurprise. Hari H disurprise saiki lho Coki, disurprise mana Coki?
0: Sama siapa?
2: Apa yo gak dirajakan ini iki Coki.
0: Idi enak.
2: Wong ini hatiku Coki.
0: Alhamdulillah Irham akeh sing sayang.
2: Coki semangat ya siarane.
0: Thank you Han.
2: Aku mau lanjut iki lo Coki diajak fining dining mbok apa Coki aku
0: fine dining.
2: Dinner yo pasanganku lo Coki.
0: Siap.
2: Di Sherlock lokasi ini.
0: Siap. Enjoy. Enjoy.
2: Yo Coki ya, wis tak lanjut seneng-seneng sih.
0: Siap bro.
2: Uncali kue tari Coki. Wassalamualaikum Coki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanggal sekarang ini ulang zodiaknya apa ya? Kalau sekarang ini ya Agus Leo kalau enggak salah ya. buat buat Irham akan kunyanyikan lagu spesial buat kamu. Tambah tue, tambah tue, tambah tue sekarang. Sekarang Irham tambah tue sekarang. Wah, seneng ya. Sehat-sehat ya, Bro. Sehat-sehat selalu. Yuhu. Hai.
3: Selamat sore, Mr. Coki.
0: Hai, Mr. Glenn.
3: Keadaan jalan dari tol gardu tol Tambak Sumur menuju ke arah Pasar Kebang lancar. Kecepatan kurang lebih 60 sampai 70 km/jam.
0: Lancar, ya, lancar.
3: Banyak kendaraan sih. Roda 4 atau roda truk-truk itu banyak banget.
0: Siap.
3: Itu aja karena capek kemarin habis pamera 3 hari.
0: Oh, duh.
3: Puji Tuhan.
0: Iya, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Amin.
0: Rezekinya
3: Mr. Coki juga.
0: Amin. Mr. Glenn. Amin.
3: Request lagunya Blackpink.
0: Blackpink, siap.
3: Itu aja ya. Oke, persiaran. Bye.
0: Thank you, Mr. Glenn. Safe drive. Ini ada siapa ini? Selamat sore. Iki fans Arsenal, iki sapa sih jenenge iki? 8059. Iya. Info lalin aja dari Mer ke Pandegiling, apakah lancar Sobat Gen? Ya, tanya. Ya, tanya. Dari Mer ke Pandegiling apakah lancar? Tuh. Ada yang absen. Hai Naura. lagi update aja. Prapen macet kak. Deket GO. Ya Allah, GO pulang les ya. Ganesha Operation. Iya. Mulai lagu yang asik aja yang tabula balik. Balls. Terima kasih Naura. Hati-hati di jalan kamu darling. Selamat sore. Ada siapa ini sebenarnya? Rizal. YI Gen FM tampil. Salam buat Sobat Gen semuanya. Mau rekam lagunya Vore Events yang I Miss You Every Brand New Day. Terima kasih. Yang lain masih aku tungguin Sobat Gen di 0811-352-1031. Jangan lupa sebutin nama kamu, update kondisi traffic, dan kalau kepengen kita request lagu bule Indonesia, terserah.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Satria.
1: Halo malam, Sekar.
2: Malam.
1: Iya, sorry ganggu malam-malam. Telepon Sekar, ganggu nggak ya ini ya?
2: Oh nggak sih, nggak apa-apa. Kenapa?
1: Jadi gini, Sekar.
2: Ini dari mana ya?
1: Aku Adit dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
2: Oh oke. Iklan apa ya kak? Kalau belum tahu.
1: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
2: Sabun colek ya. Ha-ha.
1: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
2: Oh, belum pernah tahu.
1: Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
2: Biasanya aku freelance model sih.
3: Sombong amat.
1: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
2: Aku dulu di Dorce, cuman emang kerja di Surabaya juga.
4: Re, ayo re, melaku-melaku nang tujuan.
1: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
2: Bisa.
1: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
2: Oke,
1: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
2: Kora-kora.
1: Kora, nah ya benar kora-kora. Gak masalah kan?
2: Oh iya gak masalah sih.
1: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
2: Dingkle.
1: Nah iya benar dingkle gitu. Aku boleh ini gak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
2: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
1: Bahasa daerah gak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
2: Oke.
5: 5 minutes later.
1: Sudah ya?
2: Iya, sudah siap. Oke.
1: Kamera rolling action.
2: Aduh, ayo kora-kora lah kok bingung iki. Ini sabun cair tuh. Ini sabun apa maning ya? Nah, iki aku duwe solusi nih. Sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
1: Keren banget. Ini kita didengerin sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
2: Enggak.
3: Sombong amat.
1: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
2: Jam berapa ya, Kak?
1: Aku bisa ngisi after lunch ya.
2: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
1: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
2: Bukan.
1: Ini bukan Sekar Putri.
2: Emang bukan ini.
1: Aduh ya Allah maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Gen FM.
2: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.

0: FM dipersembahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena Lantai 7 Gan 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gan, kau masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Syarat buat kamu yang sekarang ini udah update kondisi traffic sore hari ini di 0811 352 1031. Ya Allah, banyak bener yang langsung ngegempur WA Genbox. Aku baca satu-satu ya. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Update traffic aja, Jalan Mer masih terpantau lancar dari Setiawan nih. Sehat selalu, semangat terus Kak Coki siarannya. Rika sagunya Enggu yang melayang. Itu dia. Ya, ditungguin.
1: Oh, selamat sore Coki.
0: Halo, info, selamat sore Ki.
1: Update. Jalan dari
0: Mana?
1: Profesor Mustofa. Sampai ke Benowo. Alhamdulillah ramai lancar.
0: Alhamdulillah, oh ya, lancar.
1: Happy birthday bro. Semoga panjang umur, sukses selalu dan tambah rezekinya bro.
0: Amin.
1: Ayo lali traktiran nih bro Irham. Oh iya Coki, boleh request enggak?
0: Apa tuh?
1: Deni Caknan dong.
0: Deni Caknan. Yang
1: Negoro Angin.
0: Negoro Angin. Oke, okay, bro.
1: Thank you Coki.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu buat Coki dan
0: terima
1: pendengar
0: GNFM. Ini ada Uncle Pai mau request lagunya Kenris yang sakit hati, itu dia. Terima kasih banyak. Ini tadi ada yang tanya dari Vivi, Kak mau ngejawab yang arah ke Pandigiling tuh gimana? Coba. Gimana?
2: Assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
2: Kebetulan aku lagi di jalan juga ini Kak Coki. Tadi kan ada yang tanya ya, Kak, dari Mer ke Pandigiling gimana lancarnya? Kebetulan aku lagi ada di Manyar, sampai di sini sampai Kertajaya. Dan sampai Siloam lumayan sih, lumayan padat, merambat gitu.
0: Padatannya.
2: Lumayan ya. Kayak biasanya jam-jam segini lah biasa. Hanya keimanan
0: kantor
2: umumnya. Gitu Kak Coki. Sementara itu Kak Coki request dong lagu Astaga Bercanda. Udah masuk belum?
0: Ada dong.
2: Itu ada dong. Kalau nggak gitu ya udah deh. Yang main-main gue boleh deh.
0: Siap.
2: Semangat siarannya Kak Coki.
0: Terima kasih darling. Waalaikumsalam. Ini Febri ya. Doi ngabarin di dalam Graha Family ada kecelakaan. Aduh. Jadi buat Sobat Gen, ini tolong dihindari dulu macet Graha Family yang dalam ya. Yang tembus Rumah Sakit Nasional Hospital. Kalau dari BDG, Bukit Dharma Golf. Oh ini kamu oke. Ini aku coba puterin ya. Sebentar. Oh buset di dalam nih. Aduh. Siap diarikan nih Sobat Gen. Siapa tahu buat kamu yang sekarang lagi mau lewat ke arah ke ini Graha Family, mungkin yang rumahnya daerah situ, atau lagi mau padel, atau lagi mau nge-gym, atau lagi mau nongkrong, atau mau lagi running, kayaknya lagi padat di dalam Graha Family. Thank you banget Febrian. Selamat sore Hendro. Halo.
3: Assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam bro.
3: Update informasi lalu lintas.
0: Gimana bro?
3: Dari BRI Tower,
0: Berry Tower,
3: Basrah, menuju
0: kemana ya?
3: Jalan Tubanan.
0: Tubanan.
3: Alhamdulillah ramai lancar.
0: Siap.
3: Dan hari ini alhamdulillah, jalanan Surabaya kok kelihatan ramai lancar, agak senggang, agak lenggang.
0: Iya. Ya bersyukur bro, kau sambung.
3: Selamat.
0: Repot
3: Coki.
0: Iya, thank you bro.
3: Selamat siaran sampai nanti jam 7 malam.
0: Thank you banget bro. Terima kasih.
4: Halo Coki.
0: Halo.
4: Selamat sore. Saya dari Gempur Wulung.
0: Iya Mas Gempur.
4: Untuk lalu lintas dari Ngoro sampai ke Mer terpantau ramai lancar.
0: Siap.
4: Request lagu dong Coki.
0: Apa tuh?
4: Lagunya For Events Serena.
0: Serena.
4: Thank you.
0: Oke. Okay. Terima kasih for events yang Serena. Kak Coki apa kabar? Alhamdulillah baik Naya. Naya ini geng aku. Geng apa? Doi masih sekolah di SD Alfala Darussalam 2. Ini aku lagi di jalan pulang sekolah seperti biasa sambil dengerin Kak Coki siaran. Terima kasih loh Naya. Mau update aja di Tropodo depan Miss W yang arah Wadung Asri ada truk gandeng mogok. Jadinya macet. Tuh Sobat Gen, di update sama Naya ya. Di Tropodo depan Miss Way situ, arah Wadung Asri ada truk gandeng mogok, jadinya macet. Waduh, daerah situ tuh memang padet banget Sobat Gen. Nih ya, buat kamu yang mau ke arah Wadung Asri, sabar-sabar aja ya. Sabar, wis dua jalur iku bener-bener, wih mulai macet, ruwet gak karu-karuan.
5: Assalamualaikum Kak Joki.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore bro.
5: Kak Joki. Mau info update.
0: Gimana?
5: Jaring di jalan dong. Ini di daerah Gunung Sari sudah mulai
0: macet
5: merayap Kak Joki.
0: Gunung Sari padat merayap Sobat Gen.
5: Oh iya Kak Joki.
0: Apa bro?
5: Hari ini kan ulang tahunku.
0: Ulang tahun.
5: Kape request Kak Joki.
0: Apa?
5: Kape lagu request singgung lo Kak Joki.
0: Apa?
5: Di sahiran dijalankan. Angkat sekali lagi gelasmu kawan.
0: Siap.
5: Ano?
0: Di sahiran ya.
5: Akhir rezeki ini coba limangan.
0: Amin. Udah
5: kan, bro. Sampai cabi tunggu pergi jaga kondisi ya.
0: Terima kasih banyak.
5: Terima kasih Kak Joki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Banyak yang ulang tahun, tapi yang lain ojo macak lagi ulang tahun Sobat Gen. Info jembatan Jayabaya arah flyover Mayangkara padet Kak. Terima kasih banyak loh. Ya ampun, sumpah. Dari Kai ngupdate di Sobat Gen. Prapen juga macet. 0811-352-1031. Yang lagi kejebak macet, coba gedein volume radio kamu Sobat Gen. Kita nyanyi bareng. Kalau aku putri lagu satu ini, anak-anak milenial pasti doyan semuanya.

0: Hana Reswari, penyiar pagi Gen FM Surabaya. Kita mau ngucapin selamat kepada Hana Swiss Serum yang baru aja mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok. Pas banget, aku juga sebagai pengguna Hana Swiss Serum merasa aktivitas padat bikin kulitku ketemu panas, AC, sampai polusi setiap hari. Makanya aku gak bisa asal pilih serum. Aku pilih Hana Swiss Serum, si paling mengerti kulitku dengan pilihan serum yang lengkap, formula terpercaya, dan ingredients yang nyata. Hana Swiss telah dipercaya jutaan pengguna. Pokoknya, Hana Swiss Serum, si paling mengerti kulitmu, serum nomor 1 di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok, dan manfaatin promonya sekarang. Untuk mulai merawat kulitmu, dapetin 2 Hana Swiss Serum mulai dari 50 ribuan di toko terdekatmu.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Balik nama sertifikat tanah ditargetkan rampung dalam 10 hari mulai tanggal 17 Agustus. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Iran menegaskan tidak akan membuka kembali Selat Hormuz hingga Amerika Serikat memenuhi daftar tuntutan, termasuk membayar kompensasi atas kerusakan perang. Diketahui melalui Detik News bahwa pada hari Sabtu 8 Agustus lalu, Iran telah menetapkan daftar syarat untuk membuka kembali selat tersebut, yang diantaranya termasuk mengakhiri perang di semua front, mencabut blokade AS terhadap pelabuhan Iran, pengakhiran sanksi, pencairan aset yang dibekukan, dan kompensasi atas kerusakan akibat perang. Saat ini Iran dikabarkan tengah melakukan negosiasi terpisah dengan Oman, yang mana merupakan mediator regional yang telah lama menjalin hubungan dekat dengan Teheran dan Washington untuk mengelola Selat Hormuz. Namun para pejabat Iran menekankan bahwa pencapaian kesepahaman dengan Oman tidak secara otomatis menjamin pembukaan kembali selat tersebut sepenuhnya. Selanjutnya, pemerintah memprioritaskan pendaftar baru untuk menyaksikan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta. Dilansir dari Antara News, diketahui bahwa selama periode war tiket yang telah dibuka pada tanggal 5 hingga 9 Agustus lalu, terdapat lebih dari 336.000 warga Indonesia yang tercatat mendaftarkan diri. Melihat antusiasme masyarakat, pemerintah dikabarkan menambah satu blok lagi untuk 3.400 orang dari yang sebelumnya hanya 5.500 kursi. Memasuki berita utama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional akan menguji coba layanan balik nama sertifikat tanah atau peralihan hak maksimal 10 hari kerja mulai tanggal 17 Agustus 2026. Mengutip dari CNN Indonesia, uji coba tersebut akan diterapkan selama 3 bulan di 15 kantor pertanahan. Salah satunya yakni Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1. Target 10 hari kerja tersebut merupakan akumulasi dari sejumlah tahapan yang harus dilalui dalam proses peralihan hak atas tanah dan merupakan bagian dari upaya untuk membangun pola kerja yang lebih terukur serta akuntabel dalam pelayanan pertanahan. Setiap tahapan akan dipantau sehingga penyebab keterlambatan dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
5: Rio Febrian, Aku Bertahan.
6: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
5: Reza Artamevia, Keabadian.
0: Gen 103,1 FM Surabaya.
7: Masih dari Gedung Graha Pena, lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Selamat sore Sobat Gen, buat kamu yang masih setia dengerin Coki siaran, aku temenin kamu masih ada waktu 2 jam lagi. Di studio sudah jam 17.00, itu dia. Buat kamu yang masih di perjalanan, yang masih kejebak macet, kalau dirasa kayaknya bosan banget, melipir gi ke live TikToknya Gen FM, jangan lupa mampir ke situ. Kalau udah mampir ke situ, jangan di skip. Tap-tap layar yang banyak, kita ngobrol banyak di live TikToknya Gen FM. Jangan lupa di follow di @gen1031fmsby. Syarat nih, buat siapa nih? Ayo absen dulu yang lagi ngeliatin TikTok. Hai Ikanza, temanya apa hari ini? Nanti sabar. Ayo coba absen. Yang lagi ngeliat aku di TikTok ada siapa aja tuh? Ya, coba ketik kamu ngeliatin aku dari daerah mana. Coba. Itu dia. Syarat dulu buat Mas Ahmad yang kirim Mario di mana Mario? Mario di mana Mario? Selamat sore Mas Ahmad. Sorry, baru aku puterin.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Kak Joki. Minggu kemarin itu aku ada pengalaman enggak mengenakan Kak
7: apa?
8: Joki.
7: Apa orek?
8: Jadi ada tempat umum itu kan saya duduk ya, sebelahku itu ada anak masih belia lah, masih 17-20an lah. Nah, yang paling menyebalkan adalah begini, dia itu kan bau badan ya, tapi dia pakai masker. Loh, ini maksudnya apa? Sing mampu badan dia sing gak masker ya apa? Kak Joki. Wih, padahal irungku pilek, bisa tembus Kak Joki. Ya Allah, apa dia ini gak mengenal yang namanya deodoran ya? Oh ya Kak Joki, innalillahi wa innalillahi rajiun ya. Telah berpulang basisnya Pas Band.
7: Oh iya.
8: Mas Tris Noise.
7: Iya.
8: Hari Kamis kemarin kalau enggak salah.
7: Iya.
8: Semoga husnul khotimah.
7: Amin.
8: Pas Band ya, Pak. Kak Joki jengah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam. Duh, datang dikasih ini loh, apa namanya? Gift loh sama Sultan. Terima kasih Sultan. Bri Afsan dari Menganti. Hai Bri, selamat sore. Absen dulu nih Ikanza juga. Sore Coki dari akunnya OKTS27 dari Kebraon. Siap. Sofiana, hai, selamat sore. Oh, Mario di Biyung. Tuh. Ikanza nih di Bung Rasi. Pungki di selamat sore. Jong, selamat sore. Tap-tap yang banyak tuh. Sultan, thank you banget ya Sultan ya. Absen dari Sidoarjo Kak Joki. Selamat sore semuanya ya. Selamat sore. Ada siapa ini sebentar? Ngomongin bau badan ya. Ingat Sobat Gen yo. Saiki deodoran murah ya Allah. Iso tuku parfum ojo sampe gak iso tuku deodoran. Apa mana iso bayar member gym tapi gak iso tuku deodoran. Allahu Akbar. King, halo.
9: Sore Kak Joki.
7: Sore.
9: Baik.
7: Hai, baik.
9: Hari ini lagi dari kampus Gunung Anyar pulang ke Sidoarjo.
7: Gimana Ki?
9: Ramai lancar.
7: Siap.
9: Dan sekarang banyak anak-anak ospek kampus UINSA.
7: Oh, dede lagi.
9: Sehat selalu.
7: Ospek ya. Siap. Jong dari Green Harvest. Halo Jong. Halo dari siapa nih? Chova, selamat sore juga. Ikanza, tuku tawas. Tawas sih kok kan ono enang pasar gak sih Sobat Gen? Sore Coki, Yonces, terima kasih. Puter lagunya Astaga Bercanda dong. Oh iya, nanti aku puterin ya. Udah di-note ya. Sabar. Ada siapa ini? Ade. Hai Ade.
10: Halo. Sore Kak Coki.
7: Sore bro. Hai.
10: Sore gak tau nih brung.
7: Iya. Apa
10: kabar Kak Coki?
7: Alhamdulillah sehat.
10: Alhamdulillah api-api.
7: Iya, alhamdulillah.
10: Nek bahas apa? Macet nang Surabaya iki koyo
7: apa?
10: Gak entek e Kak Joki.
7: Lho ya nemen, Bro. Lek kok gak kepengin macet pindah nganju.
10: Hampir mendino macet ae. Berapa titik pasti yang.
7: Iyalah.
10: Masih rame lancar macet iki
7: pasti. Yo ngene kan tinggal kota besar,
10: Bro. Aku biasanya lek macet ngono iku minggir sih Kak Joki. Lah ono dodol pentol tahu ngono Kak Joki. Peh iku enak Kak Joki. Ati bumbu kacang kayak saus yang rodok pedes titik
7: itu ya Allah
10: bungkus plastik itu gak Joki
7: bah
10: wis mangan karo nikmati kemacetan Surabaya
7: iya iya beneran enak
10: sing penting andalan iku selalu apa ya apa? Safety wis gak usah susu
7: iya
10: ya apa mana macet kepengin gak macet ya budal wingi nani wis kena semangat Kak Joki siap nih aku request siap. Lagu
7: apa?
10: Biasa nih pokoknya sing enak-enak.
7: Sing enak, ya jelas lah.
10: Oke, selamat bertugas Kak Joki.
7: Terima kasih.
10: Sehat selalu.
7: Thank you banget. Tita, dari Jemur Andaya nih Kak, jalanan lancar. Tumben di sana udah lancar aja. Bagus ya ini. Hendro ngepapin sunset sore hari ini. Bagus banget. Ih, Masya Allah aku lihat ya. Dari lantai 7 kau tengok sunsetnya. Cakep banget. Bulet. Let banget Sobat Gen. Sumpah. Gei. Selamat sore Kak Coki, baru turun kereta nih dari Pasar Turi mau menuju ke Tol Dupa, lumayan rame lancar. Terima kasih banyak bro update-nya. Enaknya abis liburan kah kamu dari ini turun apa namanya terminal nih? Terminal, stasiun lagi. Thank you loh Sultan, thank you banget. Aduh dikasih gift banyak banget. Anyway Sobat Gen, ya tak kasih tahu tanggal berapa coba sekarang ini? Tanggal 10 Agustus. Ngomongnya gitu banget ya harusnya. 10 Agustus. Ternyata hari ini itu diperingati sebagai hari males-malesan. Seneng kan kawan ngomong males-malesan? Gitu? Seneng kan kawan ngomong males-malesan? Selain ketemu hari Senin. Ya. Selain ketemu hari Senin. Kon paling males kalau titik-titik-titik. Udah gitu doang. Wes ya, gitu aja. Kon paling males kalau titik-titik-titik. Boleh komentar, ada dua line ya. Mau lewat komentar lewat TikTok juga boleh di @gen1031fmsby atau lewat WA Genbox di 08113521013.

0: kamu paling males kalau ... selain ketemu hari Senin ya. Coba kita luapkan semuanya. Gak semua orang itu kan semangat. Semangat terus, yuk kesel kak. Oh no, males-malesnya wajar, kita manusia ya. Kita manusia bukan robot, bukan AI ya. Pasti ono momen-momen males. Kamu paling males kalau ... Tadi yang udah ikutan komentar lewat TikTok banyak banget. Ada si Amah, males kalau pakai duit cash ente. Males lepas duit cash ente. Terus sing ditukoni guys, oh gawe kris temenan. Apa mana bayar parkiran? Bayar parkir, bapak ipak pakai kris aja tapi bapak ini mencucu aja kan. Ngetok ono kris, aku mau males. Sofiana, paling males kalau lihat mantan lewat. Zara, iki lho. Males nyupir. Males kalau temanku gak mau minum semangat. Nut, lega rebu kemis. Aku gak akan janji-janji lagi. Temenan ya. Tapi cuman bentar, mimik semangate. Ya. Waktunya cuman sejam. Sejam, joget titik, le enak lanjut. Yonces, paling males le dicueki sama pacar. Bosen paling pacarmu. Rivi, paling males baru terlelap tidur dibangunin. Apa mana gak shekel ya bro? Nih. Ama, males lagi pas ngantuk tapi anaknya jaluk nenen. Ya Allah bu, semangat, semangat, semangat. Ini Sri Rahayu, paling males kalau lagi mau ngerjain pekerjaan rumah tapi keduluan disuruhnya. Iya lagi. Iya lagi. Dari Sultan Maltif tadi. Paling males kalau pas di jalan handphone ketinggalan. Beneran lagi. Gak podcastan lah mas. Nanti tunggu ya cak. Thank you. Baca lagi yang udah masuk 0811352103 Sari. Sobat Gen Kendang Sari lumayan macet nih. Thank you banget. Raf, terima kasih banyak update-nya. Ada siapa? Hendro, ya Pondro. Hai.
1: Assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
1: Voice note lagi.
0: Iya.
1: Ikutan topik.
0: Boleh.
1: Aku paling muales ku ya. Nek dikon ngenteni, terus ujung-ujungnya gak sido. Bojae.
0: Bojae. Boleh diulang-ulang lagi lo ya. Dari Visa. Hari malas-malasan gak bisa setiap hari aja sama Coki, gak iso. Aku paling malas kalau enggak, kalau harus enggak malas-malesan. Apa sih? Kayak toko komentarmu malas. Putri, aku paling malas kalau udah ada deadline pengumpulan laporan, terus kita selalu upayakan on time sesuai deadline sampai begadang, tapi pas tanggal deadline-nya, tiba-tiba ada perpanjangan waktu. Rasanya ambiar. Tiwas begadang wasem. Tau ngono, gak begadang, temen-temen. Iya lagi. Males ya. Lazu. Paling males kalau di jalan ketemu dua pengendara motor yang lagi asik ngobrol sampai ngalangi jalan. Apa mana ibu-ibu sing gawe helm, sing gak gawe helm. Mentolong gowo dadu kopyokan arisan mesisan be aku. Aku leono wong numpak motor, ya. Terus jalani pelan-pelan ambek ngobrol. Kaca mobilku tak buka, aku langsung ngomong ini. Hei, kudu ruang tamu.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Sobat Gen, kau masih ditemani sama Coki siaran. Aku kepengen syarat deh buat Dinda. Dinda yang lagi dengerin aku siaran, dia bilang gini, Kak Coki, tahu nggak berita yang lagi rame soal kurma muda yang dibagiin di Masjid Al Mubarok Mojokerto? Aku lihat tuh tadi FYP juga ya di aku ya. Aku dan suami salah satu dari ribuan para pejuang garis dua yang ada di sana, Masya Allah. Kami berangkat ikhtiar Kak dari Sabtu, dari hari Sabtu loh. Wah, come on men, 3 hari yang lalu. Dan udah mulai ngantri dari jam 2 pagi, Masya Allah. Masya Allah Kak, luar biasa banyak yang ikhtiar lewat kurma muda di sana. Alhamdulillah suamiku berhasil dapat kurma muda. Dan aku berdoa semoga kita semua para pejuang garis 2 bisa dapat keberkahan dari kurma muda tersebut. Amin. Ya Allah, amin, amin, amin. Semangat ya Dinda ya. Paling males. Le, aku... Wong-wong pasti ya, mungkin ya Sobat Gen ya, mungkin wong-wong sing tako ambek aku, dulur-dulurku mungkin lagi ngurungan aku siaran apa wong-wong terdekatku, mesti tako, paling males, le ana pertanyaan, Kak Coki kapan merit? Ngono. Le aku merit, siapa sih dari MC ini? Nah, iku wis jawaban pertanyaan nih, ya. Engko tak takoi balik. Sampean kapan dipondut? Ya apa coba? Engko kan ngeroweng mana ya? Engko kan ngeroweng mana ya? Itu dia. Nih. RH paling males si Dylan tapi gak ada pemotong kuku. What is that si Dylan? I don't know. What is that si Dylan? I don't know. Si Dylan? What's the meaning of si Dylan? Di mana ini? Dari Haris, paling males tanggal tue. KB uang bro. Kalida, males kalau pulang kerja macet terus bensin sama mata sama-sama ketap-ketip kak. Diisi Kalida. Siska, paling males lewes moco dungo gawe metu oma tapi nang dalan malah ketemu anomali-anomali sing. Sabar mbak, iku jeneng ujian ya. Herika, paling males kalau ada yang ngutang terus gak bayar-bayar. Tendangan tungkae. Gulune. Tendangan gulune. Halo, hai Binacu. Wah, update foto yang kemarin dapat ini ya. Jadi park ya waktu itu ya. Paling males sama orang-orang syirik sama hidup orang lain terus hidupnya sendiri sambat mulu. Padahal hidup tuh sawang sinawang, kurang bersyukur apa gimana besti? Dari Tal. Ya Allah, tapi kirim Pinacu. Tal nih. Iya. Tal. Terima kasih. Duda Tal. Lek wong syirik atau apa, revilenai. CDE ngecemesai. Hari, paling males kalau lihat pas di jalan delok arek SD wedok goncengan telu terus yak-yakan kalau numpak sepeda mentolo tak terae. Ahmad, paling males lek lewat omai mantan marai pengen mampir ae maneh. Sakarepmu
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7. Kamu masih dengerin Coki siaran di Gen 1031 FM SBY. Masih dari Gen FM Surabaya Sobat Gen. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya buat kamu yang menjalankan, dan selamat buka puasa. Siapa tahu ada Sobat Gen yang puasa Senin Kamis, masya Allah. Semoga barokah ya puasanya ya. Fajar Anissa. Sebagai orang introvert, aku paling males kalau disuruh ngomong, presentasi, atau mimpin meeting. Kayak baterai-ku tuh langsung entek lek ngomong gitu loh Kak Coki. Ada orang telepon aja gak aku angkat, mending chat aja. Please tularkan semangat casisusmu Kak Coki, ben aku gak males buat ngomong. Pertanyaanku, kan males ngomong apa males ngunyah gak? Lek males ngunyah yo. Panganan di blender aja deh, gawe jus kabeh ya. Yeah. Aku justru malas chatting yo. Kayak ngetak-ketik itu malas aku. Mending telepon. Gak cocok kan jadi koncoku, Fajar. Ayo Coki, gitu. Hai. Kamu lagi di sini? Ya Allah. Kamu lagi di Grapena? Lapo nang Grapena? Iki 1807 iki. Tama. Paling males kalau wis teko oma, ngeplan hari ini ngerjakan 1, 2, 3, semua berubah. Lek bos wis bersabda, kudu ngerjakan 8, 9, 10, sampai 100. Kudu tawali, ayo aja kerjaku Coki. Ya Allah, maaf ya curhat soalnya cerita saya terjadi. Sabar bro, Tama sabar. Ya begitu ya, kalau kita jadi karyawan ya, manut, ambil bose ya. Itu, sabar, bersyukur, jangan kerjaan. Setiawan. Paling males lek pas macet kebelet dobel. Kebelet buang air kecil terus wis luwe. Waduh ya Allah, muales aku. Febri, paling males muter radio hari Sabtu Minggu, kayaknya sampean enggak seru. Coba reskan.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: harian.
1: Halo?
2: Dengan Ibu Nada?
1: Iya.
2: Bu Nada, saya Bambang, kakak iparnya Paku.
1: Oh iya?
2: Iya, saya mau tanya, Paku itu di sana tuh kerjanya bagaimana toh, Bu?
1: Memang kenapa ya, Pak? Ada masalah apa ya?
2: Biar saya tuh cross-check dan saya bisa ngobrol enak-enak sama adik saya begitu, Bu. Kan menyangkut masalah keluarga besar begitu, Bu. Minta kejujuran dari Ibu selaku atasannya Paku begitu.
1: Sebenarnya kalau pekerjaan kan memang di legal, Pak. Jadi kalau mungkin yang dipermasalahkan adalah jam kerjanya, yang malam-malam segala macam, saya bisa bilang ya memang begitu adanya.
2: Kan harusnya juga mengerti kalau Paku ini ada masalah dengan keluarga begitu.
1: Saya nggak tahu, Pak, kalau Paku tidak bercerita sama saya. Masa saya bisa tahu kalau ada masalah keluarga? Kalau memang dia keberatan dengan pekerjaan yang semacam ini, saya pikir saya tidak melanjutkannya nggak apa-apa, Pak.
2: Loh, adik saya juga nggak punya penghasilan dong, Bu. Tambah masalah lagi, Bu.
1: Jadi maksudnya Bapak bagaimana? Maksudnya Bapak, dia harus pulang on time gitu, jam 5 sore harus pulang. Ya mohon maaf, Pak, saya dari awal sudah sampaikan, saya tidak bisa kalau jam kerjanya seperti itu.
2: Ibu kan tahu sendiri rumah adik saya itu kan jauh, Bu, gitu loh.
1: Teman-teman begitu. Saya ini juga banyak, Pak, yang rumahnya Tanggulangin juga ada, Pak.
2: Ibu tahu rumahnya adik saya itu di mana?
1: Di Sidoarjo.
2: Loh, kok di Sidoarjo? Dari dulu itu ya di Jember, Bu. PP Surabaya Jember.
1: Jember? Pak, yang pernah bilang kalau rumahnya di Jember?
2: Loh, makanya ibu nggak care sama adik saya, begitu.
1: Kalau rumahnya di Jember ya tentu saya secara orang normal nggak bakal saya terima, Pak.
2: Bu, ini loh, Bu.
1: Kalau kayak begini berarti harus kita ketemu aja.
2: Iya, oke. Okay. Ini sebenarnya bukan masalah saya, Bu. Bukan masalah keluarga saya. Tetapi masalah keluarga adik saya. Kan kemarin sudah ketemu juga dengan istri adik saya juga, toh, Bu?
1: Sudah.
2: Nah, makanya itu prihatin. Gak diajak ngobrol. Gak dikasih minum. Gak dikasih makan jauh-jauh dari Jember.
1: Sorry ya, Pak. Bapak jangan bilang kayak begitu. Saya tuh kasih makan, saya tuh kasih minum, saya kasih omong, saya ngobrol di meja. Kenapa Bapak bisa ngomong kayak gitu? Sorry, Pak. Saya ini tersinggung loh, Pak. Bapak kira saya ini bukan manusia, Pak?
2: Bu, saya juga tersinggung. Ibu kenapa nggak bawa makan buat keluarga kita di Jember, Bu? Kenapa?
1: Oh my God.
2: Ibu.
1: Sudah, Pak. Saya nggak mau bicara sama Bapak.
2: Ya wes lah kalau kayak gini. Biar resign aja dari perusahaan Paku itu, Bu.
1: Paku apaan? Paku payung.
2: Oh, ya maaf. Berarti
3: Ibu Nada masuk salah sambung ya, Nada.

0: Vitamin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Hai, aku Nareswari, penyiar pagi Gen FM Surabaya. Kita mau ngucapin selamat kepada Hana Swi Serum yang baru aja mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok. Pas banget, aku juga sebagai pengguna Hana Swi Serum merasa aktivitas padat bikin kulitku ketemu panas, AC, sampai polusi setiap hari. Makanya aku gak bisa asal pilih serum. Aku pilih Hana Swi Serum, si paling mengerti kulitku dengan pilihan serum yang lengkap, formula terpercaya, dan ingredients yang nyata. Hana Swi telah dipercaya jutaan pengguna. Pokoknya Hana Swi Serum, si paling mengerti kulitmu, serum nomor 1 di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok, dan manfaatin promonya sekarang untuk mulai merawat kulitmu. Dapetin 2 Hana Swi Serum mulai dari 50 ribuan di toko terdekatmu.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Dikabarkan kebakaran hutan di Gunung Bromo kini meluas mencapai 520 hektar. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Badan Geologi Kementerian ESDM memperingatkan masyarakat akan fenomena semburan lumpur di kawasan wisata geologi Ororo Kesongo, Blora, Jawa Tengah. Dilansir melalui CNBC Indonesia, pihak Badan Geologi Kementerian ESDM tengah melakukan pengumpulan informasi terkait intensitas semburan lumpur yang disebut mirip dengan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Pihaknya juga akan segera melakukan verifikasi lapangan untuk mengevaluasi kondisi geologi terkini di lokasi kejadian. Masyarakat maupun pengunjung diminta untuk waspada serta menjauhi area titik semburan untuk menghindari resiko material serta gas berbahaya. Selanjutnya, nilai tukar rupiah dikabarkan kembali menguat secara signifikan usai diumumkannya Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Mengutip dari Kompas.com, pada siang ini diketahui bahwa nilai tukar rupiah berada di level 17.765 rupiah per dolar Amerika Serikat. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah juga disebut didorong oleh sejumlah indikator ekonomi domestik yang dinilai cukup positif. Memasuki berita utama, tercatat kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur meluas mencapai 520 hektar. Diketahui melalui JPNN Jatim, angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan data sebelumnya yang mencapai sekitar 176 hektar. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyebutkan bahwa peningkatan luasan area terdampak terjadi setelah api kembali berkobar di kawasan Gunung Bromo pada hari Sabtu 8 Agustus malam hari, yang mana kobaran api tidak hanya membakar area tebing, tetapi juga merambah ke kawasan savana Gunung Bromo. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
5: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Grapena, lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyerocos sore-sore. Ini ada si Wisma. Wisma, dia bilang gini, ikutan ya, aku tuh paling males kalau ada makanan viral, terus pengen, tapi warungnya nguantri banget. Jujur ya Sobat Gen ya, aku tuh wis gak kemakan aku sama badokan-badokan viral. Wis ngenteni koncoku ae sing wis tuku baru tak takoki ngono. Lek komentari cuman gini, gimana menurutmu? Enak enggak? Ya oke okay sih, wis kak tak takoki. Daripada rahangku ngunya terus badokane atau ombenane biasa ae. Lek wong ngomong enak, sumpah, cobaan worth it. Oh, lumayan. Tapi ya, sekarang tadi gak usah viral-viral naik. Gitu. Lek zaman bian, po, ya Allah, rasane. Koyoke kudu. Kudu budal. Koyok sesuk kape kiamat, coy. Coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy. Ini ada siapa ini? Selamat sore, ada Farid. Dia bilang, aku paling males kalau disuruh ngantri mandi nang kos-kosan. Semangat ya Rit. Yo budalo, budalo. Tangi lu isu Rit, yo. Cega iki ngantri atuse. Ngono lho Rit. Semangat ya Rit. Ini Hania. Paling males isu-isu ono tamu. Geting aku Coki. Wong wayahe jungkir walik. Setelah tamu opo rek? Tamu wong bertamu isu-isu. Lah po isu-isu kus namu nang ame uang, wes namu isu-isu terus ujung-ujungnya nyelang duwe, ala.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Aktif Harian.
1: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
2: Iya.
1: Saya dari asuransi rental Agung.
2: Iya, iya.
1: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
2: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dari saya gitu.
1: Loh, si. Saya kok agak mumet ya, Mas ya? Ini dari Madura, keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
2: Iya, mungkin seperti itu juga.
1: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa, Mas?
2: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
1: iya.
2: Dari Surabaya ke Madura, artinya mengempas ke depan.
1: Berarti timur tenggara, Mas. Ini ngapunten ya, Mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari Mas ya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan, tak, Mas? Ada kayak bayangan putih gitu, kan, Mas? Sing, wuss, gitu loh, Mas.
2: Kira begini.
1: Nah, gimana?
2: Saya ngasir, ketika saya ngasir terlepas dari itu ya, Mas. Bonggong saya itu waktu itu ngasir sama.
1: Iya.
2: Oh, tak buka titik gitu, Mas. Tidak ngerasa apa-apa, cuma tak.
1: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, Mas.
2: Masuk. Oh, ya. Makhluk halus gitu, tak, Mas?
1: Iya. Masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, Mas.
2: Saya nggak kerasa juga itu, tapi biasa aja itu, tak sel musuh kencang.
1: Gini, Mas, ini kan di luar kesadaran manusia, Mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, Mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, Mas. Mas, ada stikernya nggak mobil kaca depannya?
2: Ada stikernya.
1: Loh, salah lagi, Mas. Oh ya, maaf, berarti Mas Bonda masuk salah sambung Gen FM.
2: Oke.

0: Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: libet.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen Musik Terus.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dengan Mbak Reni ya?
1: Iya.
0: Perkenalkan, saya Susan. Susan, you're so good, hey, mau jadi. Dapat nomor teleponnya dari Mas Kemal.
1: Kemal ya?
0: Iya, salam kenal ya. Aku ini kan mewakili PSSI nih. Mau menyiapkan pesta penyambutan our new coach gitu ya.
1: Patrick ya?
0: Iya, karena beliau ini orang Holland.
1: Iya.
0: Jadi pastinya kita harus pakai makanan-makanan khas Holland dong ya gitu.
1: Iya.
0: Kalau misalnya di toko sendiri ada apa aja sih? Kalau purchase pasti dong ya.
1: Kita ada tartalon, ada panekuk.
0: Apanya yang ditekuk, Mbak?
1: Panekuk.
0: Oh, pancake.
1: Ditekuk.
0: Oh, aku pikir apa gitu. Terus-terus.
1: Sausage kroce.
0: Ah, kroco-kroco maksudnya apa, Pak?
1: Kayak pastry-nya Belanda.
0: Oh, banyak ya. Oke, oke.
1: Karena sebenarnya suamiku kan chef Belanda. Jadi...
0: Oh, wow, nice. Pas banget dong. Jadi kita nanti pas lagi dihidangin, sekalian live TikTok begitu, Mbak.
1: Oh.
0: Kita biar semuanya penonton sepak bola tuh kita live-kan, kita siarkan secara langsung gitu, Mbak.
1: Oke.
0: Jadi apa aja kira-kira, Mbak, kalau Poverchess kan beliau emang paling suka banget itu. Terus yang dua lagi kira-kira apa ya?
1: Untuk berapa packs ya totalnya?
0: Atau... Kalau total packs nanti kan juga bakalan ada bukan atlet-atlet timnas aja nih, Mbak. Dari luar ya, nanti ada Van Basten, ada Del Piero, ada Ruud Gullit, Inzaghi, ada Van der Sar, Van der Wijk juga ada. Ada Rafael juga tuh, Mbak tahu Rafael enggak? Nanti ada Rafael, nanti ada Rangga juga, ada Bisma, semuanya kita undang. Kebetulan si Mister itu emang suka Poverchess, tapi kalau dia tuh biasanya suka eksplorasa. Nah, biasanya kan dikasih gula-gula halus, Mbak. Karena ini beliau pengen banget coba dan pengen mengenal yang namanya kuliner Indonesia. Jadi nanti minta itu toppingnya diganti kayak dabu-dabu, memungkinkan enggak kira-kira?
1: Mungkin.
0: Oke. Okay. Nanti minta dabu-dabu, terus nanti dikasih juga topping sambal tulang rangu, Mbak.
1: Bisa.
0: Ya. Biasanya tuh kan Poverchess emang manis-manis. Kita pengen Poverchess disiram kuah seblak biar rasa kencurnya itu manjur gitu, Mbak. Wah, leker gitu loh, Mbak.
1: Bisa.
0: Nanti tokonya di close for public 2 weeks ya, Mbak?
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Untuk sekitar 256 packs ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay. Kalau untuk pembayaran sendiri enggak apa-apa nanti di belakang gitu ya, Mbak?
1: Enggak apa-apa.
0: Kita akan pembayaran sampai setelah timnas ada apa namanya pencapaian baru, entah masuk Piala Dunia atau gimana gitu ya, Mbak. Kalau gitu nanti kita ketemu aja di toko ya, Mbak. Saya langsung aja ke Big Rotterdam ya.
1: Salah sambung.
0: Loh, ini bukan Mbak Reni Ilhami?
1: Bukan.
0: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung dan Mbak Reni masuk salah sambung di Geneva.
2: Dia udah tahu nih.
0: Dia udah di pinggir-pinggiran udah tahu nih. Udah mulai aneh-aneh nih.
2: Demi penyambutan Patrick Kluivert.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: pilihan lagu terbaik
1: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM
0: Pisah Langit.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are. Gen FM, asik banget!
0: Gen! 103,1 FM, bisa banget!

0: Lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.